0: Besar warga berusia di atas 65 tahun ini diikuti sekitar 200 peserta yang tersebar di 4 titik lokasi. Pelaksana harian Kepala DPPKB Kutai Timur Yuryansyah mengatakan bahwa kegiatan digelar rutin setiap hari Jumat dengan materi seputar pola hidup sehat di usia lanjut dibawakan oleh narasumber dari kalangan dokter dan tenaga kesehatan RSUD Kudungga serta rumah sakit lain di Sangatta. Ia menyebut program ini kemungkinan akan berakhir pada Oktober atau November 2026. Dan pendengar, program ini sangat diminati, apalagi kurikulum program ini mengacu pada konsep 7 dimensi lansia tangguh yang meliputi aspek spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, vokasional, hingga kepedulian lingkungan. Dan berdasarkan penelusuran, sekolah lansia resmi diluncurkan langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di ruang meranti kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada 29 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Adapun 4 sekolah yang diresmikan meliputi Sekolah Lansia Sekar Kedaton di Desa Sangatta Utara, Sekolah Lansia Mawar di Kelurahan Teluk Lingga, Sekolah Lansia Sekar Melati di Desa Suwargabara, dan Sekolah Lansia Bina Sehat di Desa Singa Gembara. Yuryansyah menyebut dirinya rutin memantau langsung pelaksanaan kegiatan setiap Jumat dan menilai semangat para lansia peserta program tergolong luar biasa. Bahkan disebutnya mampu membuat mereka seolah terlepas dari beban rasa sakit berkat aktivitas silaturahmi antar sesama lansia. Selain edukasi pola hidup sehat, kegiatan ini juga diselingi pemeriksaan kesehatan dasar seperti tensi darah oleh tenaga medis yang hadir. Demikian berita tersebut bergerak sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 23 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergar kembali Novani menemani Anda semuanya tentunya. Kita berjumpa lagi di program Morning Show. Dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu 23 September 2026. Oke, baik, bergar seperti biasanya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya serta memberikan semangat pagi Anda tentunya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap

setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik, berger di 99.4 FM. Ya, satu persembahan lagu dari miliknya GAC atau Gamaliel Audrey Cantika dengan Bahagia. Oke, mengawali pagi ini dengan rasa syukur dan juga bahagia untuk semuanya, dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tidak terasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 10 pendengar ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Kembali Novani mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini. Buat Anda juga yang saat ini mungkin mendengarkan siaran kami lewat radio di frekuensi 99.4 FM, atau mungkin juga yang saat ini baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Dan pergar buat Anda mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi lewat radio di frekuensi 99.4 FM, jangan khawatir, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim lewat website kami di rpd.kutaitimurkab.go.id, atau bisa menggunakan aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan oke, okay, baik, berger di 99.4 FM. Untuk kabar hari ini, bagaimana kabar Anda semuanya tentunya di hari Rabu 23 September 2026 ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kabar baik ya, kabar sehat juga, dan tentunya bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa juga ya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan oke, okay, baik, berger pastikan juga sarapan paginya jangan ketinggalan ya. Ya, buat Anda mungkin yang saat ini sudah berada di tempat pekerjaannya, namun tadi nggak sempat gitu ya untuk sarapan pagi di rumah, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada pagi hari ini, terutama pada pagi hari ini ya, bisa berjalan dengan baik, Anda juga jauh lebih fokus, lebih bertenaga, dan lebih semangat pastinya ya. Karena kalau sarapan pagi itu di skip gitu ya, atau mungkin ditunda, aduh, ini pastinya akan berdampak pada kondisi kesehatan kita pastinya pendengar ya. Jadi pastikan pendengar ya, untuk sarapan pagi jangan sampai Anda lewatkan atau bahkan Anda tunda nih pendengar ya. Walaupun sarapan paginya itu memang nggak harus yang berat-berat gitu pendengar ya, mungkin bisa sekedar makan roti, atau mungkin apalagi ya, ya pokoknya makanan-makanan yang tidak terlalu berat gitu pendengar ya. Karena makanan yang berat itu salah satunya adalah makan nasi gitu pendengar ya. Boleh sih makan nasi, akan tetapi mungkin bisa dikurangi porsinya gitu pendengar ya, jangan terlalu berlebihan. Oke, baik, berger pastikan juga kondisi tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik ya. Perbanyak minum air putih dan tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan terutama di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik, berger di 99.4 FM. Alhamdulillah ya, untuk cuaca di wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini disambut seperti hari-hari sebelumnya ya, masih sama ya. Ini terlihat cuacanya di luar sana masih terlihat sepertinya cuaca berawan ya di luar sana, karena memang mataharinya tidak muncul gitu pendengar ya, hanya sedikit gitu, kayak malu-malu gitu pendengar ya.
Ya, apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur masih sama ataukah malah sebaliknya? Oke. Sepertinya diprediksi masih sama gitu pendengar ya, seperti hari-hari sebelumnya gitu pendengar ya. Karena memang menurut prediksi BMKG, Indonesia masih akan dihadapkan oleh musim kemarau ya. Ini musim kemaraunya terbilang cukup panjang. Kemungkinan menurut prediksi itu kalau tidak salah akan berakhir di akhir tahun 2026 pendengar ya. Akan tetapi mudah-mudahan tidak sampai di akhir atau bahkan berlanjut di tahun 2027 tentunya ya pendengar ya. Harapan kita semua tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta, serta informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

RUP diikuti semua 9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar seperti yang sudah Novani janjikan tadi bahwasanya untuk sesi kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini, Rabu 23 September 2026. Dan informasi terkait perakiran cuaca kami akses bergar ya dari bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar ya. Oke, berbicara terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan pada Rabu hari ini 23 September 2026. Ya, adalah didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga udara kabur, pendengar ya, yang meliputi kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, kemudian kecamatan Busang, kecamatan Telen, kecamatan Kombeng, kecamatan Bengalon, kemudian kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, kecamatan Batu Ampar, dan kecamatan Long Mesangat, pendengar ya. Di mana pendengar kecamatan-kecamatan yang sudah Novani sebutkan tadi untuk hari ini diprediksi cuacanya adalah udara kabur, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 24 ya hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 56 hingga 95%, pendengar. Dan selanjutnya untuk wilayah seperti kecamatan Sangatta Utara, kemudian Sangkulirang, kecamatan Kaliorang, dan kecamatan Sandaran, Kaubun, dan juga Karangan, cuacanya adalah cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 53 hingga 96%, pendengar ya, untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM, ya demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk 18 kecamatan ya yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang ternyata pada hari ini masih didominasi dengan cuaca cerah, sebagian ada yang cuaca berawan, dan juga sebagian ada yang cuaca udara kabur, pendengar ya. Di mana udara kabur ini adalah istilah apa dengar ya dalam perakiran cuaca yang merujuk pada kondisi menurunnya jarak pandang akibat partikel kering seperti debu, asap, atau polutan lain yang melayang di udara. Jadi memang beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur mungkin untuk kualitas udaranya masih bisa dibilang belum stabil gitu, pendengar ya, atau kembali normal nih, pendengar ya, di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan untuk Kota Sangatta sendiri, cuaca didominasi untuk hari ini adalah cerah berawan, pendengar ya. Nantinya memasuki siang hingga menjelang malam hari, pendengar ya. Ya, dengan suhu di rata-rata 28 ya hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 66% hingga 83%, pendengar ya, untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan berdengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait cuaca melalui aplikasi Info BMKG, pendengar ya, untuk mendapatkan informasi terkait
Ya, terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diurus
2: apa
0: persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, sebelum Mega Sale 10-10, pastikan pengeluaranmu ya, efisien.
3: Dapatkan kredit koperasi di Kutai Timur. Mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif? Karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah.
4: Let's go to the world of fun.
3: Pengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya. Dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
6: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
7: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
5: Mas, jadi gimana Mas?
6: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
5: Loh, kenapa Mas?
6: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
8: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
9: 99.4 FM
3: RPD Kutim FM.

RUPD Kutium 99.4 FM bersama kita Jerdas. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu dari miliknya ada band ya. Dengan judul Izinkan ya, OST Erau Kota Raja. Ya, baik, bergar di 99.4 FM. Lagu Izinkan ini yang dibawakan oleh Ada Band ya, yang merupakan original soundtrack untuk film Indonesia ya berjudul Erau Kota Raja yang dirilis pada tahun 2014, pendengar ya. Di mana film Erau Kota Raja sendiri mengambil latar tempat di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mengangkat tradisi adat Erau, pendengar ya. Ya, pendengar di 99.4 FM, mengingat pada bulan September 2026 ini ternyata juga diselenggarakan pelaksanaan pesta adat Erau Kutai ya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah resmi dimulai pada Minggu 20 September 2026 kemarin, pendengar ya. Di mana rangkaian acara ini dibuka melalui prosesi sakral pendirian Pinang Ayu atau Tiang Ayu di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, serta dilanjutkan dengan pembukaan seremonial di Stadion Rondong Demang Tenggarong, pendengar ya. Dan acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah ya di Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah kepala daerah Kabupaten Kutai Timur yakni Bapak Ardiansyah Sulaiman selaku selaku Bupati Kutai Timur, pendengar ya, yang juga menghadiri peresmian pesta adat Erau adat Kutai 2026 di Tenggarong pada Minggu kemarin ya, 20 September 2026. Dan pendengar, adapun jadwal serta rangkaian Erau 2026 ya dilaksanakan kurang lebih selama 8 hari ke depan, pendengar ya. Dan adapun lokasi utamanya yakni di Tenggarong dan Kutai Lama di Kecamatan Anggana. Adapun tema dari kegiatan pesta adat Erau adat Kutai 2026 ini adalah Raja Menjamur Rakyatnya atau Manunggal Raja Bersama Rakyatnya nih, pendengar ya. Dan adapun nantinya kegiatan penutupan dari pesta adat Erau ini ditutup melalui prosesi adat Belimbur, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, adapun agenda Erau Adat Kutai 2026 pada Rabu hari ini 23 September ya 2026 dijadwalkan mulai pagi hingga malam hari ya, mulai dari lomba olahraga tradisional Bebulu Sultan, kemudian Bepelas 4 hingga kegiatan expo, bazar UMKM dan pentas seni. Dan berdengar di 99.4 FM, di hari ini kegiatan dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah ya di area parkir Pulau Kumala dan berlanjut hingga agenda malam harinya di kawasan Keraton atau Museum Mula Warman serta Stadion Rondong Demang, pendengar. Dan kegiatan nantinya juga akan berlanjut ya sampai dengan hari Minggu, pendengar ya, 27 September 2026.

Dan Haba Degar di semua 9.4 FM, bagi masyarakat mungkin yang tidak dapat datang langsung ya ke Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, rangkaian Erau Adat Kutai 2026 ini juga dapat Anda ikuti ya melalui kanal resmi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana siaran juga dapat dipantau melalui kanal YouTube pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sementara bagi masyarakat yang hadir langsung, kegiatan berlangsung di sejumlah lokasi sehingga pengunjung perlu memperhatikan jadwal dan juga lokasi masing-masing agenda. Dan perkara selain agenda budaya, kondisi lingkungan selama pelaksanaan kegiatan juga menjadi perhatian, terutama karena sebagian rangkaian Erau berlangsung di ruang terbuka ya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pemantauan juga terkait indeks standar pencemar udara untuk melihat kondisi kualitas udara. Dan langkah pemantauan tersebut juga berkaitan dengan kondisi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhut lah pendengar ya. Dan masyarakat yang menghadiri rangkaian Erau juga perlu memperhatikan kondisi tubuh selama mengikuti kegiatan, terutama ketika berada di lokasi terbuka dalam waktu yang cukup lama. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi ya terkait agenda Pesta Adat Kutai ya tahun 2026 ya, yang terkenal dengan Erau ya, Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan berlangsung selama kurang lebih 8 hari ke depan ya, hingga berakhir di hari Minggu 27 September 2026. Oke, semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ya, terutama terkait pelaksanaan Pesta Adat Erau ya di Kabupaten Kutai Kartanegara juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Ya, salah satu daerah ya di Provinsi Kalimantan Timur yang juga akan melaksanakan Pesta Adat Kutai ya tahun 2026 yang sebentar lagi akan memasuki usia ke-27 tahun ya. Pastinya sudah banyak yang mengetahui ya daerah yang akan melaksanakan pesta adat ya, Pesta Adat Kutai di tahun 2026 ini, yakni adalah Kabupaten Kutai Timur sendiri, pendengar ya, menjadi agenda yang pertama kali ya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Dan pastinya juga akan bertepatan pada pelaksanaan hari ulang tahun ya, hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 nantinya, pendengar ya, di bulan Oktober 2026. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM ya. Gak kerasa kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, kembali Novani mengucapkan selamat pagi untuk semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik dan juga sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini.

Yang saat ini mungkin tengah berkendaraan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati ya dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 dihimbau untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar, satu informasi akan Novani bagikan di ruang dengar Anda ya, sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Ya, namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Rebetik Utium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, berdengar menutup jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Ya, laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim, berdengar ya. Langsung aja Novani hadirkan informasinya. Laporan kehilangan berupa BPKB mobil Mitsubishi dengan nomor polisi KT 8131 RS atas nama Hamisa yang hilang atau tercacar di sekitaran Bengalong. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-2126-2726 atas nama Rahmawati, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa surat izin mengemudi atau SIM C atas nama Yusak Samaliwu yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4647-1926 atas nama Yusak Samaliwu, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini, Rabu 23 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju, hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tinggal di Kalimantan Timur, ya, dan daerah yang tanahnya menyimpan batu bara atau emas hitam, ya, minyak dan gas. Ya, kita bicara soal energi setiap hari, tetapi pertanyaan sederhananya adalah energi itu apakah benar-benar, ya, sampai kepada kita semua? Karena di satu sisi ada energi yang ditambang, namun dikirim keluar, namun tidak dinikmati di provinsi kita. Di sisi lain masih ada desa yang menunggu jaringan listrik, ya. Bahkan di kota, masyarakat bisa menghadapi listrik padam. Dan di stasiun pengisian bakar, bahkan bahan bakar umum, ya, kendaraan menggular, bahkan menunggu BBM bersubsidi. Ini yang sudah kami monitoring juga, atau kita lihat di lapangan bagaimana masyarakat menunggu BBM bersubsidi. Dan ironisnya, di daerah yang disebut lumbung energi, masyarakat justru masih harus belajar satu hal penting, ya. Ada lagunya tuh menunggumu, ya. Menunggu tuh dari apa, Ariel dan Chrisye. Aku menunggumu, ya. Menunggu listrik menyala, menunggu jaringan masuk desa, menunggu BBM datang, bahkan menunggu antrian bergerak, ya. Jadi pagi ini kita tidak hanya bertanya banyaknya energi yang kita miliki, tapi kita bertanya lebih jauh, berapa banyak energi yang benar-benar menjadi pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Timur. Di 0541743495 atau di 0541736566 atau di 0508115544976. Ada Bung Muhammad, ya, dari Samarinda. Dari mana? Ya. Selamat pagi Bung Muhammad.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Bu Kepta yang jadi gatekeeper. Selamat pagi semuanya, tenggorokan jadi anu lah.
0: Ya itu.
1: Apa
0: serak-serak
1: itu,
0: ya.
1: Radang serak itu. Iya, dirubah lagi suara. Jadi lumbung energi, ya. Coba lihat deh, kalau saya itu kan ada saya video tuh mancing. Waduh, batu bara. Oh iya. Banyak yang mati di lubang tambangan. Ya enggak, ya nah tuh anu apa namanya, Bung Eka. Nah, jadi bukan main waktu itu saya ke Palangan kan, ada keperluan. Saya liatin dari arah Bahanyut tuh, bukan main batu bara tuh ramenya kayak lupis kontol baris.
0: Iya.
1: Nah, terus itu yang menunggu lagi. Itu saya lihat kalau 100-nya lebih tuh. Nunggu. Wah, tadi orang lupis kuntul lewat. Ya gitu, ini apa namanya, sindiran keras. Kita ngelumbung energi. Setelah batu bara itu habis, kemana cari batu bara lagi untuk energi apa namanya, kayak uap, ya. Nah, untuk energi listrik yang pakai tenaga uap. Nah, setelah itu ya mohon maaf aja, panas cuacanya itu pertama, ya enggak? Nah, terus itu damar, rotan sudah habis, kayu sudah habis, tidak ada lagi sudah. Karena saya ada ketanda ke hulu kan hari itu, di Sinon itu, tahun 82 tuh Bang Rizkia. Termasuk saya itu ikut orang lah mencari kayu ulin. Tidak ada lagi sudah, kayaknya ulin-ulin di sini sampai ke 10 tuh. Jadi sebenarnya kan saya sudah dulu kan ngomong kan, duduk satu meja waktu di RS Batu Mati Bang Samrin. Coba batu bara itu diolah sendiri dulu Bang Rizkia. Tinggal ya nah, cucu kita. Jangan dikeruh habis-habis. Gak makan lah, kayak ada minyak ini lah. Saya tuh sering tuh, begitu sudah menjangkau tuh, tiga orang, tiga motor. Minyak habis, tapi saya gak sakit hati. Nah itulah kita, minyak dikirim ke Singapura kan, kita suruh beli lagi, ngantri lagi. Jadi pakai barcode lagi, mobil, saya bilang. Jadi apa jadinya kita nih? Jadi saya tuh kadang-kadang berkesah di warung tuh kan, pokoknya ngalih sudah aja, ngantri-ngantri. Pas mau masuk ke ini nah, ke pom bensin kan, di pagarnya sudah. Tapi kan ada yang ngotot, satu aja. Nggak bisa aja kan, security kan, ya nggak bisa, mau dari kita mundur. Nah itu susahnya tuh sekarang tuh. Jadi kadang-kadang saya lihat tuh yang ngantri solar tuh, dan ya apa namanya, mobil kan, itu bayar, itu bayar lagi, ada yang lapor
0: operator, ya,
1: operator lain, ya ya bukan saya bukan menganggap preman ya, karena dikasih kayak kertas itu 50.000. Nah itu saya sendiri lihat, karena kan bilang kan kenapa jadi stop di sini simpangan.

0: Oh anu om, gimana lagi om tanya. Kami ngantri om anunya. Yeah. Ini apa? BBM ini. Bayar om 50.000, beh, 50.000. Hitung pamannya hari mana sih om?
1: Iya.
0: Pokoknya 50 itu udah berapa tuh? Itu satu sih,
1: satu mobil.
0: Bukan satu SPBU kan?
1: Oh, SPBU. Oke. Okay.
0: Di Karang di mana tuh di ini Lobakung kan ada. Itu ya. BMW ada ya.
1: Sama tadi.
0: Nah, mungkin itu satu kayak kesaikan yang ngapale lah. Sudah ikam kesana aja mintai duit. Nah, gitu Bang. Jadi kita mau jadikan apa? Jadi kayak ini ya. Saya berani mengatakan tuh pertamina itu casingnya aja. Ini nah Malaysia itu apa?
1: Petronas.
0: Petronas itu kan belajar ke Pertamina. Hmm. Maju. Tapi kok Pertamina kok maju-maju itu dah. Ngantri lagi sudah nyegas tuh. Kayak anu Lupis Kuntul ya. Kadang-kadang saya lihat tuh kasihan. Ibu-ibu bergendongan sama anaknya. Hmm. Bawa-bawa anu apa gas LPG itu. Hmm. Aduh, saya bilang jadi kenapa dah. Disabari, sabar Bang Rizky ya. Yeah. Nah, ini keluhan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ngantri lagi. Jadi kalau di hulu kan lain lagi kesannya Bang Rizky.
1: Betul.
0: Sampai sekian-sekian harganya.
1: Nah, di markup ya.
0: Iya, aduh hai. Jadi kadang-kadang kita mikir tuh miris Indonesia nih. Padahal negara
1: kaya
0: kan, apa yang enggak ada. Ya lo, biji kapuk aja dilempar. Jadi kapuk dia. Rambutan apalagi kan. Nah, orang hutan ini kan membawa biji-bijian tuh di hamburnya. Sekarang biji-bijian apa yang dibawa di hutan tuh? Kruing, tempudau segala. Habis kan? Enggak ada lagi sudah. Dulu ini dimakannya, di hamburnya di mana-mana tumbuh. Sekarang apa yang dimakan ini orang hutan tuh? Makanya orang hutan tuh sampai nyerang. Wah, kenapa lancar banar pandir nih? Mungkin belum ngopi kali ini ya. Oke dah.
1: Siap.
0: Sambil bercanda di suratnya untuk masukan pemerintah.
1: Siap.
0: Oke Bang Rizky ya.
1: Siap.
0: Ngalih minyak itu ngantri. Wah, kayak Lupis Kuntul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang sangat agak miris ya di kita di Kalimantan Timur, juga di Samarinda dan perkotaan kita mengantri. Kalau arah yang diinginkan dari Presiden kita Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, bahwasanya kita beralih ke dari konversi apa BBM minyaknya atau ke listrik ya, itu yang sedang digalakkan dari pusat. Namun kenyataan di lapangan ya, kita sedang tengah dihadapkan dengan kelesuan ekonomi. Dan bagaimana kalau dari konversi tersebut ya perlu biaya kembali kalau kita membeli kendaraan listrik ya tentunya. Ya, sebuah catatan tentang listrik, BBM dan ironi pelayanan publik di lumbung energi saat ini ya, luar biasa tadi dikatakan Bung Mamat. Kalimantan Timur ini tidak pernah kekurangan cerita kalau tentang energi. Dikatakan kaya, memang kaya. Namun dikatakan penyumbang paling banyak ya ke pusat, kita paling juga paling banyak. Mungkin terbesar terdua ya di Indonesia. Dan Kalimantan Timur tidak hanya kekurangan cerita tentang energi, batu bara yang bahkan digali, dan minyak dan gas yang diproduksi, dan infrastruktur energi yang dibangun, kapal-kapal pengangkut sumber daya keluar dari pelabuhan bahkan ya membawa energi kita ke berbagai wilayah atau negara tetangga lain. Bahkan batu bara kita ini kalau bisa dibilang terekspor juga, terbesar juga ya ke negara Cina sana. Namun ada pertanyaan sederhana dari yang layak yang kita ajukan kepada kita semua ya. Jika Kaltim ini adalah salah satu lumbung energi Indonesia, mengapa sebagian masyarakatnya masih harus menunggu listrik yang mengantri BBM? Ya, jadi justru sebaliknya pertanyaan ini perlu diarahkan kepada seluruh ekosistem pelayanan energi ya, seperti pemerintah, PLN, Pertamina, bahkan pemerintah daerah sendiri hingga masyarakat sebagai penggunanya. Ya, ketika kekayaan energi tidak otomatis berarti kemudahan, ada ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi Kaltim dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam strategis. Ya, di sisi lain pemerintah masih mengejar target agar seluruh desa mendapatkan akses listrik perusahaan listrik negara. Bahkan kami kutip dari laman Pemprov Kalimantan Timur, Kaltim menunjukkan masih ada 72 desa yang belum teraliri listrik ya atau PLN. Pemerintah menargetkan seluruh desa tersebut mendapatkan akses listrik paling lambat tahun 2027. Ini yang dilakukan oleh jajaran pemerintah provinsi yang dikomandoi oleh Gubernur Rudi Masput dan juga ada asisten kala itu Aji Fernanda datang langsung ke Dirjen Gatrik ya. Di sana menginginkan Kaltim ini teraliri listrik. Ya, angka 72 desa tersebut terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh desa di Indonesia. Tetapi angka tersebut atau di balik satu desa terdapat rumah, tentunya rumah ada keluarga, ada anak belajar di situ, ada pedagang di situ, ada fasilitas kesehatan di situ, dan bahkan ada aktivitas ekonomi. Maka ketika kita mengatakan 72 desa yang belum teraliri listrik itu, sebenarnya kita sedang berbicara tentang manusia yang masih menunggu hadirnya yang disebut dua kata, pelayanan dasar. Ya, ada Bung Hanye dari Kutai Barat ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Bung Hanye.
2: Selamat pagi Amai Rizky, apa kabar?
1: Kabar baik ini.
2: Siap. Alhamdulillah.
1: Apa gimana Bung Hanye juga nih?
2: Ini alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja walaupun sehat, ya. Di badai kabut yang luar biasa.
1: Masih kabut
2: ini.
1: Ya. Walaupun sempat hujan enggak kalian ya minggu lalu ya.
2: Hujan itu tidak menyelesaikan masalah, apa, ya? Tidak menghilangkan masalah, tetap kabut juga karena lahan gambut itu. Sebenarnya saya juga sudah merencanakan bahwa mau mempertanyakan sampai kapan listrik bergiliran di Kabupaten di Kutai Barat ini. Itu yang saya bingung, kok PLN ini rusak, sakitnya itu kok berjamaah. Semua bergiliran. Ada apa sebenarnya ini? Itu ada apa sebenarnya? Kok bisanya itu, nah, tidak menyelesaikan masalah? Seharusnya kan namanya perusahaan negara yang melayani masyarakat ini, melayani konsumen, seharusnya mereka perbaikan itu harusnya cepat. Nah, karena ini kan perusahaan, kepentingan masyarakat. Nah, karena ini namanya plat merah, ya santai-santai. Seperti yang saya katakan, santai kawan. Itu akhirnya konsumen yang dirugikan, masyarakat dirugikan. Nah, bayangkan orang mau transfer uang, jaringan tidak ada, rusak, oh macam, aduh, kasihan juga kita melihat. Memang tim ini kaya yang luar biasa, minyak BBM kita, minyak kita luar biasa. Tapi ya habis seperti di Balikpapan kan, itu baru berapa tahun saja ikut bergabung dengan Republik Indonesia habis. Oh, meri Republik Indonesia ini, itu terus gas kita. Nah, kalau gas kan saya dengar di Kota Samarinda kan sudah mulai ada jaringan gas ya. Itu entah siapa yang mengelola, tapi kan tidak semua Kota Samarinda tercover jaringan gas. Nah, kita berharap ya kalau bisa kita semua daerah kabupaten kota ini pakai jaringan gas itu, jadi bukan hanya menjadi penonton. Dan saya juga bingung, batu bara ini dikirim ke Pulau Jawa sana menerangi pembangkit listrik tenaga uap itu, tenaga batu bara, menerangi Sumatera, menerangi Jawa, menerangi Bali. Konyol kan kita ini. Sungguh konyol. Kita ini konyol kapal. Kita punya bahan baku, tetapi kita gelap gulita. Yang konyolnya lagi, kita yang mengelola itu juga, kita ini masih menganggur. Pemuda-pemuda kita. Itu kalau seperti di daerah Bayan itu dulu, di Gunung Bayan. Itu kebanyakan tenaga kerja itu, kalau misalnya dia dari Jawa, itu nanti cara kerjanya banyak dari Jawa, misalnya dari Sulawesi Selatan, nanti dari Sulawesi Selatan diambil. Kalau bisa, kalau ada neneknya kakeknya yang dalam kuburan itu masih bisa kerja, dibawa juga kerja ke tempat kita ini. Nah, kita ini kalau saya lihat itu di data itu, bukan hanya kaya akan batu bara. Itu seperti pembangkit tenaga listrik, tenaga air, kan bisa saja. Contoh kami di Kabupaten Kutai Barat dulu ada pembangkit listrik tenaga air yang jantung baras yang di Sekolah Odai, ada pembangkit listrik tenaga air yang di jantung Inar, itu dikelola oleh PLN, tetapi hancur. Tidak dirawat. Bagaimana itu bisa awet? Tidak ada perawatan. Istri saja kalau tidak dirawat, tidak dijaga, ya dia tertarik dengan istri orang. Itu. Nah, kita juga punya uranium, Bang Rizky.
1: Siap.
2: Saya salut dengan Pak Ong Parukulo. Ya, Pak Ong Parukulo ingin apa membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang di mana itu rencana beliau. Tapi orang menentang. Aduh, mau apa lagi kita ini apa namanya daerah kita ini bisa maju? Menurut saya listrik, kesehatan, pendidikan, macam itu menurut saya apa paling mendasar yang harus diperjuangkan termasuk infrastruktur. Wah, saya tadi malam terharu sama Rizky. Saya lihat ada truk dari Jawa, Puso, membawa barang-barang dari langsung dari Jawa. Wah, inilah kalau sudah jalan-jalan bagus. Tapi jalan-jalan kalau jalan seperti kalau jalan hancur siapa yang mau datang? Itu. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada perusahaan modal apa perusahaan asing. Itu di daerah apa namanya di hulunya Muara Bunyut sudah membangun pabrik. Pabrik hilirisasi. Mereka akan mengolah batu bara menjadi bahan-bahan turunannya itu. Nah, tetapi ya karena perusahaan Cina itu tidak Tiongkok itu tidak ada areal. Akhirnya jadi besi tua aja kalau saya lihat yang di ini yang ada di pinggir Sungai Mahakam. Nah, terus terus ini ada salah satu perusahaan tambang informasinya kalau habis selesai tambang ini mereka akan mengolah tanah yang ada itu saya tidak tahu lapisan tanah yang bisa menjadi pupuk. Itu di daerah apa namanya Muara Lawa Bentian Besar sampai ke Kalteng sana lokasi apa areal mereka. Nah, kalau itu dijadikan jadi tidak apa namanya itu apa kesejahteraan bagi kita masyarakat ini. Kita punya pabrik pupuk, pabrik pengolahan pupuk, tapi kita susah cari pupuk. Kita punya apa namanya pabrik apa pengolahan BBM, tapi kita susah juga dapat BBM. Kita punya batu bara, air yang melimpah, tapi kita masih gelap gulita. Banyak perusahaan, kita pemuda-pemuda kita masih menganggur. Bagaimana solusi ini, Bang Rizky? Itu, jadi itulah. Jadi kalau menurut saya, daerah kita ini hanya dimanfaatkan oleh orang oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri. Nah, kita ini hanya jadi sapi perah. Dulu kita 390 tahun dijajah Belanda, daerah kita masih hijau, masih baik, bagus-bagus. Tetapi 81 Indonesia merdeka, kita bergabung dengan Republik ini, sumber daya alam kita parah. Itu. Nah, terus yang terakhir, ingat. Kabupaten Kutai Barat ini dulu pernah rusuh hanya gara-gara setetes BBM loh. Sampai bakar-membakar macam pukul-mukul, serang-menyerang. Akhirnya banyak apa namanya yang kabur-kabur. Tolonglah pemerintah itu, tolonglah sekali lagi betul-betul mengurus daerah kita ini. Jadi jangan hanya gagah-gagahan. Itu santai kawan.
1: Terima kasih Bung Hanye. Salam sehat selalu untuk di kesempatannya pagi hari ini sudah berstatement di Halo RRI di tentunya di pagi hari ini. Beliau mempertanyakan pada PLN pemadaman yang selalu berkilir bahkan berjamaah ya di Kalimantan Timur banyak menghasilkan energi namun bukan untuk menghidupi daerah Kaltim namun daerah lain. Sebelum kita bacakan nanti ke statement yang sudah dirangkum oleh Bung Aidil, kita ke Bung Mamat terlebih dahulu. Guna mendengarkan kembali apa nih mungkin satu keluhan yang ditujukan kepada siapa. Selamat pagi Bung Mamat kembali.
3: Ya, selamat pagi ya. Keluhan yang ada di Samarinda ini saya ya kan mati lampu tuh.
1: Mati listrik. Ya. Ya.
3: Listrik mati kan ke pasang ini saya jalan. Kurang lebih sejam tuh jalan. Bukan main dia kencang. Karena begitu Mas, begitu lampu mati kan. Listrik masuk itu 240. Watt itu. Kan sangat bahaya. Nah, terutama elektronik. Sekarang elektronik itu katanya biarpun listrik masuk enggak apa-apa karena sudah kena kayak adaptor kuliah.
1: Siap.
3: Nah, kalau yang dulu kan enggak ada. remuk lah punya orang. Nah kalau saya kan memelihara ikan hias nih, kalang kabut saya tuh, kalau sudah tuh, tapi di rumah anak kan, bawa ke kampung jauh mati lampu masih, bawa ke Cendana ya, akhirnya ke Milono kayak orang ngemis listrik aja lagi. Kalau enggak kita kan ikan mati. Sampai saya tuh bukannya ahli sholat, tapi nenek moyang saya kan mengikuti Islam kan. Sama dengan semain Jumat Bang Kristia, karena pas mati 11:30 mau gimana kita? Tapi ambil juhur enggak apa-apa. Saya sudah tanyakan dengan guru. Enggak kira apa-apa ajarnya, sembahyang aja pian anu juhur. Nah, ayo jadi kalau memang ada kerusakan itu nah, dipoto Bang Rizki. Medsos kan sekarang.
1: Ya.
3: Di Instagram
1: viralkan sekalian ya.
3: TikTok diberikan ini nah kerusakan kami nah. Dananya besar gitu. Besar dana kami. Nah ini kan artinya bukan marah sih, suara aja lantang. Nah kerusakan ini rusaknya. Memang dimatikan. Berapa harganya maunya Bang Rizky? Kalau memang bermiliar-miliar, ya risik naikkan aja. Ya kan dengan sesuai dengan what itu kan pokoknya 450 apa 1200 kan. Ini enggak disurati ini kan Mbak Deni kan enggak bisa hadir katanya. Jadi ada apa kemungkinannya bergilir itu supaya dia bisa menutupi utangnya sekian ratus triliun apa miliar tuh. Iya kan gitu kan?
1: Iya.
3: Nah, jadi saya kadang-kadang ya miris Indonesia nih. Sedikit-sedikit korupsi, maka ada sedikit. Ya kan? Sampai Purbaya tuh ya kita kan mudah-mudahan ya memang benar atau salah saya tuh. 576 triliun. Waduh. Ngerinya ini. Mau jadi apa Indonesia nih? Kesianilah rakyat kayak kami ini nah. Yang betul-betul pasukan listrik datangnya ngeluh. Ya kan?
1: Iya.
3: Sebentar mati. Pokoknya semuanya orang ngeluh. Kita ini kan orang jalanan sampai digelari oleh tokoh
1: jalanan ya.
3: Semuanya ngeluh listrik itu. Nah, kalau rumah sakit sih dia kan pakai genset enggak apa-apa, mudah-mudahan aja yang operasi itu selamat aja.
1: Itu
3: tapi kalau yang macet ayo.
1: Nah, itu.
3: Jadi ini unek-unek kita nih memang keterlaluan ini PLN itu serah aja itu. Kita minta hadirkan, kita bukan mengadili mereka.
1: Nanti kami kita hadirkan lah.
3: Sama itu.
1: Dengan kadis SDM.
3: Kerusakannya apa? Berapa kan? Gitu. Jadi ini kan terutang katanya sekian triliun. Memang betul enggaknya saya enggak tahu kan.
1: Iya.
3: Tapi itu di mungkin ya menteri yang mengumumkan itu.
1: Betul.
3: Ya ada undang-undang tuh. Pokoknya kalau sebelah listrik itu saya itu kalang kabut sudah. Ya.
1: Nanti kita ngopi. Siap.
3: Dan lagi kan barang elektroniknya banyak di rumah. Makanya anak-anak tuh bila mati lampu sikring MCB mati
1: MCB,
3: kan.
1: Ya.
3: Karena kalau dia masuk habis kita sebenarnya dia kipas angin. Kencang cuma rezeki. Waduh, hidup kan? Begitu normal. Dia stabil. Nah, tuh. Stabilisir itu maksudnya bukan adaptor. Terima kasih ya hadir nah PLN kami
1: bukan nanti Kamis kita hadirkan insyaallah Kamis nanti ya dipandu oleh Bung Jun
3: kan?
1: Ya kita coba hadirkan ya, sama itu. Dengan kepala SDM Kalimantan Timur Pak Bambang Arwanto
3: ya SDM jadi siap. Kita bukan ngadilin ada apa ya. Kalau memang naikkan aja.
1: Baik.
3: Tapi saya bukan sombong lah ada aja duit itu insyaallah asal jadi matematikan ya kada
1: siap.
3: Makasih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya di kesempatan pagi kedua kalinya untuk Bung Muhammad. Sebelum ke Bu Ria Fauzia, kita ke Pak Anugrah terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Anugrah.
4: Pagi Bang Rizky, assalamualaikum.
1: Siap.
4: Siap, sehat selalu.
1: Sehat selalu juga untuk ini, Pak Anugrah dan keluarga.
4: PLN ini dia pas mati lampu disuruh kita ke mall gitu.
1: Oke. Okay. Jadi simbiosisnya biar ke mall ya. Biar konsumtifnya kita ke di luar.
4: Iya, pintar juga. Jadi saya, ya udah kalau mati lampu, aduh, pergi ke mall lah sudah kalau gitu. Cuma kasihan, pahanya nggak ada mall dia kasihan di sana. Iya, jadi pertama ini dulu apa jalan M Said ini nah. Kapan inilah pemerintah kota melebarkan jalan M Said ini, terutama di depan lampu merah itu. Ya, pokoknya tiap bulan lah aku telpon supaya Pak siapa nih Pak Wali Kota, Pak Andi Harun dan jajarannya cobalah tiap pagi atau sore lewat itu kan.
1: Betul.
4: Biar merasakan terutama pakai motor itu mal pakai motor berkeringat kita satu kilo
1: habis di jalan ya.
4: Iya paling enggak ngelebarin setengah meter kanan setengah meter kiri sepanjang 100 meter aja lah cukup lah dulu itu. Gitu. Karena itu jalur M Said itu cuma cukup satu mobil, satu motor, satu mobil, Bang Rizky.
1: Betul.
4: Nggak bisa lagi lewat motor tambah satu tuh kalau dijajar gitu ya. Satu mobil, satu motor aja muatnya sudah. Jadi satu motor di arah berawangan nggak bisa sudah lewat angin sempitnya. Maka penduduknya nambah terus gitu kan. Nah itu yang pertama, tolonglah ini Pemkot Samarinda diprogramkan.
1: Siap.
4: Terus masalah listrik, ya Ulun sudah menjelaskan lewat konten Ulun juga, itu memang sebenarnya faktornya itu ketersediaan batu bara. Itu sebenarnya, jadi sebenarnya bukan karena maintenance atau perbaikan. Cuma saya nggak tahu juga kenapa itu yang sengaja disampaikan PLN ke masyarakat. Dan pejabatnya juga ikut udahlah berdiaman aja sudah begitu kan. Jadi sebenarnya stok bahan bakarnya yang dari BBM-nya mahal, kemungkinan budget anggarannya over sehingga dia berhemat yang PLTD ya. Kemudian yang PLTU stok batu baranya yang terbatas karena saat ini harga batu bara naik tinggi
1: ya.
4: Karena Menteri SDM Pak Bahlil itu banyak memangkas kuota produksi iup-iup tambang, sehingga harga batu bara naik tinggi. Nah, perusahaan tambang ini mengekspor semua, gitu. Jadi kewajiban dia untuk DMO atau 25% kuota produksi DMO kewajiban untuk dalam negeri, dia lewatin semua.
1: Okay.
4: Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan denda. Cuma denda itu lebih murah daripada dia jual ke luar negeri, Bang Rizky. Jadi keuntungan perusahaan tambang ini menjual ke luar negeri itu bisa menutupi denda dia kalau dia tidak ngasih ke PLN. Itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya setengah mati PLN dapat stok. Pemerintah juga mau mewajibkan marah-marah, gak bisa karena peraturannya seperti itu. Memang ada denda, memang ada kewajiban, tapi denda itu lebih murah daripada profitnya si perusahaan tambang ini jual ekspor. Nah itu masalahnya. Nah gak tahu tinggal bagaimana lagi caranya ini pemerintah pusat memaksa gitu kan, supaya perusahaan tambang ini betul-betul ngasih ke dalam negeri gitu kan. Nah itu masalahnya. Ditambah lagi Bayan kemarin dipangkasnya besar-besaran. Kalorinya rendah, itu memang bisa untuk PLN gitu kan. Ternyata dipolitisi juga supaya masuk pengusaha Haji Isam.
1: Betul, ambil
4: kerja sama
1: ya
4: dengan pemerintah SDM ya, ini kong kaling kong berarti. Antara oknum di pemerintah dengan Haji Isam untuk memborong saham. Lagi-lagi putra daerah cuma menonton.
1: Gigi jari.
4: Ya mungkin itu aja lah. Mudah-mudahan ada. Ya paling tidak jujur aja lah PLN jujur aja.
1: Ya jujur-jujuran aja ya.
4: Daripada nah, bilang
1: ada apakah tidak ketidakmampuan di sana. Betul.
4: Iya ya. Daripada bilang perbaikan mental, mending jujur aja Pak gini. Oh gitu kan masyarakat tak marah juga paham. Oh gini. Biar masyarakat ini marahnya ke pusat juga.
1: Kalau bisa di videoin gitu. Ada apa?
4: Iya, gitu. Siap itu aja.
1: Siap, makasih Bung Nugrah, sehat selalu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nugrah dari Samarinda. Kita ke Bu Ria Fauzi di Samarinda nih. Selamat pagi Bu Ria, apa kabar?
5: Selamat pagi, assalamualaikum. Kabarnya baik.
1: Siap. Kita ketemu terakhir malam minggu kemarin, Bu. Di Bafens kemarin.
5: Kayaknya hari ini ramai dengan PLN ya. Jadi saya juga ingin nimbrung masalah PLN karena saya rada-rada kesel juga sama PLN.
1: Iya, iya. Apa nih, Bu? Apa ya? Silakan.
5: Kenapa setiap maghrib?
1: Setiap maghrib.
5: PLN setiap maghrib itu di seputaran Sungai Dama dimatiin gitu. Kenapa enggak nunggu selesai dulu maghribnya gitu ataukah selesai Isya gitu loh. Dan kalau memang benar apa yang dikatakan Bapak yang masuk tadi ini ya,
1: Pak Nugrah,
5: betapa kita dibodoh-bodohinya PLN. Betul, betapa kita dibodoh-bodohinya PLN. Kenapa saya bilang seperti itu? kita ini sebagai warga, sebagai masyarakat kecil, kita tidak pernah telat bayar
1: listrik.
5: Baik tidak kebeli beras. Lebih baik nggak kebeli beras. Ini sih yang ngomong begini karena ada kenyataan yang saya dapat. Asalkan jangan listrik mati. Karena karena listrik ini sangat penting, sama dengan air gitu loh. Memang listrik masih bisa diganti dengan lilin, dengan yang lain, tapi kan kita takut efeknya lagi nanti kebakaran kah atau apa gitu loh. Jadi sekali lagi saya minta kepada PLN, besok ya anunya ya.
1: Kamis insya Allah kami hadirkan, hari Kamis.
5: Mudah-mudahan
1: hari Kamis,
5: PLN tidak ini lagi untuk hadir gitu loh. Tidak ada alasan untuk tidak hadir gitu loh.
1: Ya kita coba.
5: Jangan membohongi kita, jangan membohongi kami sebagai warga, sebagai masyarakat, karena kami taat, patuh membayar listrik gitu loh.
1: Iya.
5: Tolong PLN, berhentilah berbohong, jujurlah, karena saya dari kecil, Mas, enggak pernah saya dengar PLN itu untung. Rugi terus, rugi mulu sampai saya sekarang ini kepala 5. Belum pernah saya dengar PLN itu untung. Jadi saya minta kepada PLN jujur kepada masyarakat, karena masyarakat yang bayar. Masyarakat membayar, bukan gratis. Bahkan kalau telat didenda gitu loh. Jadi mohon PLN, jangan semena-mena, jangan seenak-enaknya gitu. Jujur kepada warga, kepada masyarakat. Oke?
1: Okay? Siap. Aja.
5: Terima kasih, Bu. Mohon maaf kalau saya rada-rada
1: aman, Bu, ya. Ini gitu. Memang forum kita untuk mencurahkan apa? Onak.
5: Terima kasih.
1: Baik. Sehat selalu untuk Bu Ria. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria Fauzia di Samarinda. Ya, hampir sama dari tiga penelpon kami, Bung Hanye, Bung Anugrah, Bung juga Bung Mamat tadi ya, PLN. Nanti insya Allah kita hadirkan nanti esok hari, apakah via Zoom juga atau hadir langsung, kita lihat saja besok bagaimana statement dari PLN yang luar biasa kami. Tadi Pak Anugrah sempat ditujukan nih terkait perluasan jalan M. Said ya. Ini dekat teman kita nih, Bung Indra di sana ya, di Madurasa itu memang luar biasa sekali intensitas apa lalu lintas jalan sana sangat sempit, terutama di daerah lampu merah ya. Bahkan kalimat-kalimat kotor itu kuat terucap kalau saling berselisih ya di sana ya. Masalah kelistrikan juga yang dikatakan Bung apa Anugrah ya, batu bara karena maintenance tadi kebanyakan perusahaan itu membayarkan denda daripada dari keuntungan ekspor. Nah, ini jadi salah satu catatan Bung Nugrah ya, atau analisis dari Bung Nugrah. Bu Ria Fauzia tadi ya, terkait PLN ya, kenapa setiap maghrib daerah Sungai Dama ya, tepatnya di Selili atau Oto Iskandar Dinata saat ini selalu mati listrik. Ya, harapannya kepada perusahaan listrik negara untuk bisa mengakomodir atau memberikan klarifikasinya ataupun informasinya kepada masyarakat ya yang ada di Kalimantan Timur. Tadi sempat Bung Mamat menambahi satu ya, kaitannya dengan harapannya untuk undang PLN ya, sama juga ya tadi Bung Mamat. Insya Allah kita hadirkan esok hari bersama dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Abang Bambang Arwanto. Ya, kita mungkin jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan main.

0: sedikit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
0: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya, tadi kita sudah mendengarkan ada 4 penelpon ya. Bahkan Bung Mama tadi sempat bersiapkan 2 kali di udara di kesempatan pagi hari di LRRI di hari Selasa. Ya, saran untuk mengelola batubara energi lainnya sendiri jangan sampai dikeruk saja ya. Dan harapannya juga dari Bung Mama tadi RRI dapat mengundang pihak PLN untuk membahas mengenai pemadam bergilir di Kalimantan Timur. Sama halnya dengan Bung Hanyi tadi mempertanyakan kepada PLN kepada pemadaman selalu berjamaah ya. Kalimantan Timur banyak menghasilkan energi namun bukan untuk menghidupi daerah Kaltim, namun yang miris untuk daerah lain seperti Pulau Jawa. Ya, banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dari luar daerah sehingga banyak pemuda daerah yang tidak diberi kesempatan, bahkan menganggur di Kutai Barat. Ada salah satunya perusahaan tambang yang mengelola tanah bekas tambang untuk dijadikan pupuk ya, dan pemerintah ya, harapannya juga bisa merangkul semua pihak dalam hal dalam memberi kesempatan dalam bekerja di daerah Kutai Barat. Dan Bung Nugrah tadi ya, sama halnya tadi sempat kami diutarakan di awal bahwa pemerintah harus melakukan pelebaran jalan di Jalan M. Said. Ya, itu dari serapan dari masyarakat di Halo RRI tentunya di kesempatan pagi hari ini. Kalau ditarik kembali juga, kita ini masih berasap-asap ria ya di pagi hari ini juga. Tadi sempat kita mobile di daerah Tengkawang, arah MD Haryono bahkan. Ah, itu luar biasa dari pemandangan dari langit-langit kota Tepian nih. Luar biasa sekali bagaimana kita ini harus berjibaku dengan udara yang pekat di pagi hari yang harusnya sejuk, namun kita hirupnya ternyata berbanding terbalik di pagi hari. Ya, kalau berbicara dengan karhutla, ya ini sedang digelak-galakannya tentunya dari pemerintah. Bahkan ada gerakan apa, memodifikasi cuaca ya, yang terus dilakukan. Karena kan BNPB sendiri kalau tidak salah, kalau berkunjung ke IKN, kalau itu ada Menhut Raja Juli Antoni yang juga diliput kawan-kawan LRI, sempat berujar ada 2 helikopter yang dititipkan ya di Kalimantan Timur untuk melakukan operasi modifikasi cuaca tentunya. Yang juga ternyata catatan publik banyak sekali ya tentang karhutla, kekeringan ini dan harga yang harus dibayar masyarakat luas ya. Kalau kita berbicara tentang daerah yang memiliki hutan luas, ya kita punya sumber daya alam melimpah, apalagi dan kita menjadi lokasi ibu kota Nusantara. Tapi setiap kali sirkel kemarau datang, oknum yang berulah, kita dihadapkan dengan api lagi, asap lagi, udara yang tidak nyaman lagi tentunya. Ya, asap tidak tahu KTP-nya, tidak tahu di mana ya. Karena itu yang diujarkan oleh Menhut sendiri. Karena asap atau angin tidak punya KTP dikatakan. Itu yang agak anu, statement seorang pejabat publik kita. Ya, asap tentunya bergerak mengikuti angin, dan ketika sampai ke kota, ya tidak bertanya ya apakah seorang tinggal dekat hutan atau tidak, semua tetap menghirup tentunya. Bahkan dari kutip dari laman resmi BPBD Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2026 ini, luas areal terbakar di Kalimantan Timur mencapai 5.708,19 hektar ya. Bahkan per 13 Maret lalu terdapat 34 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan juga 24 kejadian kebakaran dengan estimasi luas terbakar 712 hektar. Kalau dikalkulasikan ya pendengar, angka itu besar. Tetapi angka sebenarnya mungkin tidak pernah benar-benar terasa sampai kita menerjemahkan menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. 5.000 hektar bukan sekedar luas peta, itu harusnya ada ruang hidup tentunya untuk orang-orang hutan kita, harusnya bervegetasi di sana dan habitat mereka di sana, ada lahan-lahan masyarakat di sana bahkan. Dan ketika terbakar, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Ada asap, ada partikulat yang kita hirup, bahkan mengendap di paru-paru kita, bahkan ganggu aktivitas kita terlalu di apa namanya, terganggu tentunya, dan ada risiko kesehatan dan bahkan ada kerugian di ekonomi di sana. Statement api tidak punya KTP ini yang jadi salah satu masalah besar ya dalam menangani karhutla. Sebuah kebakaran atau oknum yang membakar lahan di satu daerah tetapi asapnya masuk ke kabupaten lain, Bahkan BMKG juga mencatat pada Agustus 2026 bahwa sebaran asap karhutlah juga dapat bergerak ke arah barat laut hingga timur laut, bahkan melewati batas administrasi yang terdampak juga di Kalimantan Utara ya, bahkan negara jiran seperti Sabah, Malaysia juga terimbas di sana. Bahkan baru-baru ini negara maju seperti Singapura juga terimbas juga ya, langit-langit kota mereka menjadi berwarna abu-abu ya, ada asap di sana. Dan ini tentunya kita jangan sampai dituntut oleh negara-negara tersebut di mahkamah internasional, itu yang agak miris ya, kita kirimkan asap ke negara tetangga. Ya, Karhutla Kaltim juga bukan cerita tentang satu wilayah karena sebaran banyak ya, hotspot di Berau ini ada 6.000, Kutai Timur ada 3.000, Kutai Kartanegara itu 2.000, bahkan Pasir ada 1.900 hotspot. Dari keseluruhan data tersebut, 820 titik berada di tingkat percayaan tinggi dan menjadi fokus penanganan ya. Angka-angka yang kami sebutkan di atas tadi, pemukaan semua penanganannya juga tidak cukup melalui pendekatan ya, harus ada dari masing-masing masyarakat itu sendiri. Semoga oknum-oknum tersebut dibukakan mata batinnya atau apa, hatinya tidak untuk membakar sembarangan. Kami masih undang Anda pendengar di line telepon kami. Anda bisa curhat, bisa menggubahkan via udara. Masih ada tersisa 5 menit kebersamaan kita hingga 10 nanti di 0541743455 atau di 0541736566 atau di 0811954476 ya. Tadi Bu Mama sempat dua kali juga ya berstatement di Halo RI mana perspektif dari berbagai pihak ya. Kita penelpon kembali, ada ibu nih atau Pak Bapak nih, Pak Lilis Anjasmara, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oh, Bu Lilis, siap. Oh, Bu Lilis di Samarinda Bu ya?
1: Iya, siap.
0: Siap, silakan Bu Lilis.
1: Mohon izin sebelumnya, saya kan sering lewat daerah Pramuka Perjuangan itu. Dulu waktu masih baru ya, garis-garis putih di pinggir jalan itu. Nah, lalu lintas di situ tuh masih tertib. Dalam artian pengendara itu parkir di dalam garis putih itu. Nah, sekarang kondisinya garis-garis putih ini sudah mulai memudar.
0: Tergerus air ya kadang ya.
1: Iya, akibatnya tidak terkontrol lah orang-orang yang parkir ini. Menyebabkan kondisi lalu lintas yang sudah padat itu jadi macet.
0: Iya.
1: Nah, kita ini sebenarnya mendukung aja sih pengusaha-pengusaha di situ. Namun bisa nggak sih bisa memikirkan
0: marka ya?
1: Ya marka dan dampak lalu lintas itu loh. Sampai
0: mengganggu,
1: kurang nyaman lah
0: jadinya. Jadi pengguna jalan ya.
1: Nah, harapan saya pribadi semoga pihak terkait bisa menebarin lagi marka jalan
0: marka
1: ini.
0: Jalan ya, ya.
1: Agar dipatuhi. Belum lagi itu kalau di situ kan ada tukang cuci motor tuh. Nah, nyuci motornya tuh di badan jalan.
0: Iya.
1: Ya itu kebayang enggak? Sudah kondisi yang ada seperti itu. Ditambah yang tidak sesuai peruntukannya.
0: Betul, parkir ya.
1: Iya, parkir ya. Bongkar muat barang. Terus ditambah yang seperti itu tadi, cuci motor.
0: Mempertegas kembali Bu Lilis, daerah mana mohon izin?
1: Yang di Perjuangan.
0: Perjuangan, oke, siap.
1: Pramuka.
0: Saya belok kiri juga. Ya, siap.
1: Iya, mohon perhatian dari pihak terkait untuk bisa menertibkan.
0: Siap.
1: Kalau warga biasa ini kan enggak punya legalitas ya.
0: Oke. Nanti kita teruskan Bu Lilis. Oke. Okay. Oke, itu saja Bu.
1: Terima kasih.
0: Makasih Bu Lilis.
1: Sementara Iya, baik. Terima kasih, Bang.
0: Makasih, Bang. Bu Lilis ini kayak nampaknya sedang menyetir nih suaranya di jalan. Jadi kita ke Lojanan nih, ada Bung Arman nih. Selamat pagi, Bung Arman.
2: Selamat pagi, Bung siapa ya, lupa
0: nah. Rizky.
2: Oke, Bung Rizky. Oke, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada dua hal nih, Bung Rizky.
0: Siap, silakan.
2: Yang pertama, saya sangat bersyukur nih ada pasar murah di Lojanan Ilir nih.
0: Pasar Bung murah, Lojanan.
2: Iya, tepatnya di Masjid Baitur Rahman Lojanan, Kilo 1, Simpang 3 Lojanan, Bung Rizky.
0: Dekat rumah Mbak Sela ya.
2: Iya, tapi tidak terlalu ramai kulihat tadi, tapi banyak aja sih yang beli.
0: Oke.
2: Satu yang ku minta itu dibanyaki beras SPHP-nya, Bung Rizky.
0: SPHP.
2: Dengan minyak goreng. Ya, mudah-mudahan lah yang pihak yang berkepenten ini mendengar nih, Bung Rizky.
0: Iya, gerakan pangan murah ya, GPM
2: Kilo ya. 2. Karena beras mahal nih sekarang. Paling murah itu 15.500, paling murah itu beras. Nah, jadi dengan adanya operasi pasar nih yang meringankan sedikit lah beban masyarakat. Seperti itu, Bung Rizky.
0: Siap.
2: Yang kedua, ini saya berharap kepada bubuhan keruan deng sana yo di benua Etam nih segalanya. Besok Etam acara beseprah. Nah, hadir yo.
0: Ya.
2: Tanggal setengah 20, besok tanggal 24.
0: Ya,
2: jam 24. Setengah 8. Nah, karena beseprah ini menjadi apa? Warisan budaya
0: dan ada
2: sertifikatnya.
0: Ya.
2: Nah, jadi dengan adanya beseprah nih, mudah-mudahan Etam, benua Etam ini masyarakatnya menjadi apa dekat semuanya, kekerabatannya lebih akrab lagi, Bung Rizky.
0: Ya.
2: Kiranya itu aja, Bung Rizky.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Arman di Lojanan di kesempatan pagi hari ini. Gerakan atau operasi murah atau gerakan pangan murah yang diinisiasi pemerintah harapannya lebih banyak lagi yang menyentuh masyarakat. Dibanyakilah minyak-minyak gorengnya, dan dikatakan Bung Arman tadi ya, dan juga beras SPHP-nya yang berwarna kuning itu dapat diperbanyak. Dan harapannya masyarakat luas yang ikut prosesi erau ya ini beseprah ini yang dilakukan besok pagi jam 7.30 pagi, harapannya juga ya di apa kelakan. Ini kan budaya kita yang ada di daerah Kalimantan Timur tentunya. Bu Lilis tadi terkait marka jalan ya, harus itu perdebal di Jalan Perjuangan ya. Itu luar biasa sekali, karena sana juga pusat perekonomian juga. Banyak mahasiswa semacam itu ya, ada juga ya mungkin UMKM yang tidak bongkar muatnya tidak sesuai ketentuan ya di Jalan Perjuangan. Terima kasih, kita nanti akan teruskannya kepada Dinas Perhubungan. Terima kasih Bu Lilis dan Bung Arman, Bu Ria Fauzi, dan juga Bung Mamat, Bung Anugrah, dan juga Bung Hanya di Smart Pagi sudah telepon ya di Halo RRI. Kembali lagi nanti Halo RRI hari Jumat mendatang. Mungkin kita akan menengahkan yang topik yang agak sedikit berbeda. Mungkin berjumpa kembali lagi, dan harapannya yang keluhan-keluhan masyarakat di pagi ini kita akan teruskan ke pihak yang berkenan. Akhir kata, saya yang bertugas, Rizky Multinata, Bung Ferdi, dan juga Bung Aidil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. RPD Kutim. From
3: Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

dibentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10

0: penjuru tanah air akan hadir di ruang dengar Anda yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Aldo Herlambang. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali Berita Indonesia Live dari Kalimantan Tengah. Perketat deteksi dini lapas Muara Teweh, Gandeng, Polres, dan Kodim gelar razia gabungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yayu Bahar, silakan.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah deteksi dini guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan blok hunian warga binaan. Langkah tersebut diwujudkan melalui razia gabungan yang melibatkan Lapas Muara Teweh bersama Kepolisian Resort Barito Utara dan Kodim 1013 Muara Teweh. Dilaksanakan pada Senin 21 September 2026 kemarin. Razia ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Muara Teweh dalam mendukung program Jiro Haliner, yakni pencegahan terhadap peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Petugas gabungan dari unsur Lapas TNI dan Polri melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kamar hunian warga binaan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik warga binaan, petugas juga memberikan himbauan secara persuasif agar seluruh warga binaan pemasyarakatan menaati tata tertib dan turut menjaga keamanan bersama. Kepala Lapas Muara Teweh, Halason Sinaga AMD IPSH, mengatakan razia gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Kegiatan ini dilaksanakan secara humanis untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dan halinar serta kondusif. Lebih lanjut, Halason juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan razia gabungan tersebut, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun handphone. Pendengar, pelaksanaan razia gabungan berjalan aman dan lancar tanpa adanya gangguan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sinergitas antara Lapas Muara Teweh, TNI, dan Polri diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari langkah preventif dan deteksi dini untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta kondusif. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Iya baik, terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sekarang kita menuju ke Bali. Kepala BKPAD Kabupaten Bangli luncurkan Gencar Bangli untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Nia, silakan.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BKPAD Kabupaten Bangli, Putu Agus Mulyawan STMAP, meluncurkan Gencar Bangli di gedung BMB Kabupaten Bangli. Gencar Bangli merupakan gerakan ekstensifikasi dan penerbitan NPWPD secara jabatan berbasis data perizinan usaha untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Inovasi yang dikembangkan sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini menjadi langkah strategis untuk membangun pengelolaan pajak daerah yang lebih proaktif, terukur, dan berkelanjutan. Gencar Bangli dilatar belakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan data perizinan usaha untuk mengidentifikasi calon wajib pajak. Sementara pendataan masih cenderung bergantung pada pendaftaran mandiri pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan usaha yang telah memenuhi ketentuan belum tercatat dalam basis data perpajakan daerah. Melalui Gencar Bangli, pada data perizinan usaha akan disandingkan dengan data nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD. Kemudian diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar penerbitan NPWPD secara jabatan bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Tahap awal difokuskan pada sektor usaha makanan,

0: minuman, serta jasa perhotelan. Tujuan utama Gencar Bangli adalah memperluas basis wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD melalui pendataan yang lebih akurat dan sistematis. Pelaksanaannya juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta membangun kolaborasi antara BKPAD, DPMPTSP, dan perangkat daerah terkait. Dengan dukungan kebijakan pembinaan dan evaluasi berkelanjutan, Gencar Bangli diharapkan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli Bali. Pendengar, sekarang kita ikuti Persada ID Talks. Tren olahraga padel merambah Kabupaten Tegal. Tegal Padel Club ditargetkan jadi wadah atlet daerah. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
3: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Selawi FM, lebih dari radio. Dan seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin ya, pagi ini, mari sejenak kita menepi dari hiruk-pikuk rutinitas, dan Mary Hani pagi ini mengajak membuka cakrawala dalam bincang hangat. Sebuah fenomena baru sekarang ini sedang menyapa sudut-sudut kota kita. Membawa energi dan antusiasme yang luar biasa. Sebuah olahraga, sebuah gaya hidup kini menjadi perbincangan. Dan kita akan mengupasnya dalam tema Demam Padel di Tegal. Sekedar tren atau peluang besar. Apakah riak antusiasme ini hanya akan menjadi angin lalu yang melintas sesaat? Ataukah akan menyingkap gerbang peluang besar bagi prestasi dan ekonomi di telatah Kabupaten Tegal yang luwih apik ini? Dua sosok luar biasa yang akan berbagi sudut pandang dan inspirasi bersama dengan kita. Pagi ini ada Bapak Haji Rofiul Iksan, beliau adalah owner dari Tegal Padel Club. Kemudian juga ada seseorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Dr. Prayitno SEME, Direktur Politeknik Pancasakti. Selamat pagi Bapak-Bapak yang ganteng. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Dr. Prayitno, Bu Mbak Mary. Semoga sehat selalu.
3: Siap. Amin. Pak Iksan, posisi di mana sekarang ini kalau Mary boleh tahu?
4: Mohon maaf, lagi di Jakarta saat ini. Kemarin pengennya sih on air langsung di lokasi, cuman kodarwo ada urusan yang belum bisa ditinggal, jadi mohon izin on airnya by call ya Bu, Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno.
3: Siap, Pak Iksan, dimanapun berada yang penting selalu bisa berbagi ya kan untuk pendengar. Kalau Pak Dokter di mana sekarang ini?
5: Alhamdulillah masih di kampus saja ini.
3: Oke. Pagi-pagi. Sudah ngopi ya?
5: Oh jelas.
3: Jelas. Plus ST. Plus ST. Jangan lali ST-nya gitu. Oke. Pak Iksan. Iya. Tegal Padel Club gitu ya. Oke. Ceritakan sekilas dong tentang Tegal Padel Club. Terus apa sih yang melatar belakangi Pak Iksan ini mendirikan klub olahraga padel pertama di Tegal gitu. Kita pengen tahu nih semuanya nih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua penggemar Selawi FM. Mohon izin mungkin berbagi ya Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno ke semua penggemar. Mungkin sesuai dengan topik judulnya, padel lagi demam di Tegal. Ini mungkin apa ya bahasanya di situ, fenomena apa dan kira-kira benefitnya apa ini, manfaatnya apa ini buat masyarakat Tegal secara keseluruhan. Apalagi ini kan terkait dengan olahraga ya, kegiatan fisik yang menyehatkan. Kami melihat potensi padel ini luar biasa besar dari kacamata bisnis, kacamata prestasi, sama membangun apa, menjadikan peluang lapangan pekerjaan yang baru. Ya mungkin kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini. Dimana kalau kita membuka itu pasti nanti insya Allah akan tumbuh menjadi peluang lapangan pekerjaan baru. Semakin Padel itu rame juga nanti pekerjaannya semakin nambah. Dari sisi prestasi, Padel ini meskipun olahraga baru, alhamdulillah saat ini sudah dilombakan di PON yang mana sudah bermedali. Ada di Asian Games juga. Kami berharap di Tegal ini muncul nanti bibit-bibit atlet dari Tegal yang bisa membawa nama harum Tegal di kancah nasional maupun internasional.
3: Nah, kalau misalnya dari sisi akademisi nih, secara psikologi ekonomi masyarakat, apa nih yang membuat warga Tegal begitu cepat mengadopsi tren olahraga baru seperti padel ini, Mas Doktor?
6: Munculnya padel ini itu 5 tahun lalu itu dia sudah booming. Cuma di mindset masyarakat, karena mungkin kita tahu kayak seperti tampilan lapangan, kemudian tampilan pemainnya itu kan di menengah ke atas. Nah orang itu langsung mindsetnya ini olahraga mahal. Nah booming itu kita melihat itu di media sosial, di televisi, itu kan berbeda caranya, berbeda dengan olahraga-olahraga yang memang kalau secara tampilan itu biasa-biasa saja, tetapi ini begitu muncul itu langsung diwah kan seperti itu. Jadi psikologis orang itu memang sudah ke situ mindset bahwa kalau kita taunya kalau olahraga padel itu mahal, padahal tadi udah dijelaskan bahwa hanya dengan 100.000 sudah bisa berempat itu sudah luar biasa. Tapi untuk membumikan ini bukan hal yang mudah, itu perlu kerja keras karena awal kemunculannya itu sudah berbeda dari rata-rata yang umum. Jadi segala sesuatu itu memerlukan link jaringan. Kewirausahaan itu tidak terlepas antara satu dengan satu yang lainnya. Namun yang terpenting dari semua itu adalah bahwa silaturahmi itu akan mengeratkan kekeluargaan, namun juga membangun bisnis yang kuat. Terima kasih.
3: Luar biasa, banyak insight baru yang kita dapat pagi ini. Terima kasih untuk Pak Haji Rofil Iksan untuk pencerahannya tentang padel. Kemudian juga Mas Dr. Prayitno SMM juga analisis ekonomi dan perspektif akademisnya yang sangat kita butuhkan untuk lebih mengenal padel di Kabupaten Tegal.
1: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slamet FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Gunung Kidul, DIY. Dukung kemandirian energi nasional, Bupati Gunung Kidul hadiri rapat bersama Mentan di Jakarta dan tanda tangani 4 kesepakatan pembangunan pabrik. Selengkapnya akan disampaikan oleh Abi Hasan, reporter dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, DIY. Abi Hasan, silakan.
7: Baik, terima kasih pendengar. Mendukung agenda kemandirian energi nasional, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersiap menjadi lokasi pembangunan 4 pabrik pengolahan bioetanol. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih SEMP dalam rapat koordinasi percepatan program bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tersebut, Gunung Kidul terpilih menjadi satu dari 44 kabupaten kota yang akan fokus mengembangkan bahan bakar nabati bioetanol berbasis tanaman jagung dan ubi kayu. Masing-masing 2 pabrik direncanakan untuk pengolahan bioetanol berbasis jagung dan singkong, memanfaatkan keunggulan komoditas lokal setempat. Bupati Endah menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud sinergi antara BUMN dan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah berperan menyiapkan ketersediaan lahan. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian energi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi komunitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Di sisi lain, Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah kini memfokuskan pengembangan bioetanol E20 dengan kebutuhan nasional mencapai 5,53 juta kiloliter hingga tahun 2029 mendatang. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemkab Gunung Kidul akan segera berkoordinasi internal guna menyiapkan lahan dan pengembangan bahan baku untuk merealisasikan pembangunan pabrik. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, DIY, melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat dorong lahirnya generasi Qurani. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter dari Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Silakan.
8: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat Rianto dorong lahirnya generasi Qurani. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-48 tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 di lapangan Pondok Pesantren Nur Hasyim, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut pada Senin 21 September 2026. MTQ ke-48 ini diikuti kafilah dari 11 kecamatan sekabupaten Tanah Laut. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menegaskan bahwa MTQ bukanlah sekedar perlombaan, tetapi menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Bupati juga mengajak masyarakat menjadikan perkembangan digitalisasi sebagai sarana positif untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Selain menjaga kemurnian bacaan dan hafalan, MTQ diharapkan mampu melahirkan generasi Qurani yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap MTQ dapat menjadi gerakan bersama untuk membumikan Al-Quran di bumi Tungtung Pandang, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat. Pembangunan tidak hanya tentang jalan, fasilitas, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manusia yang berkarakter dan berakhlak, ujarnya. Kepada seluruh peserta, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto berpesan untuk menjunjung sportivitas selama perlombaan. Ia juga mengingatkan bahwa menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, sementara kecintaan dan persaudaraan melalui Al-Quran harus terus tetap terjaga, menjadi kemenangan bersama. MTQ ke-48 ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan syiar Islam, mencetak generasi Qurani, menjaga kelestarian Al-Quran, serta mempererat silaturahmi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPR Radio Tungtung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya, baik, terima kasih Nur Mariska, reporter dari Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ya, pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
2: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo, Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Kita awali sesi 2 laporan khusus dapur redaksi BI Live. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman apresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
9: Negara Republik Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk melindungi petani dan menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional. Hal ini dikatakan Imran dalam jumpa persnya di Jakarta pada Selasa. Amran menilai masuknya beras secara ilegal berpotensi untuk merugikan serta menurunkan motivasi petani dalam negeri untuk terus bisa berproduksi. Menurutnya, dalam paparan Kementerian Pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 34,69 juta ton atau meningkat 4,7 juta ton dibandingkan 30,62 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut setara 13,29% secara tahunan. Amran juga menekankan bahwa penindakan terhadap impor ilegal tetap penting meski jumlah barang yang masuk relatif kecil karena dampaknya terhadap petani dapat lebih besar daripada nilai barang yang ditindak. Ia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penindakan tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga sektor pangan di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Hadapi tingginya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang gelar pasar murah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dani, reporter Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dani, silakan.
10: RLPPL Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang menggelar kegiatan pasar murah di halaman Batalion Armat 11 Kostrat, Guntur Geni, Kota Magelang, Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 0705 Magelang, bekerjasama dengan Bulog, Pemkot Magelang, serta para pelaku UMKM lokal, menyediakan 4 ton beras SPHP, 1.200 liter minyak goreng, 400 kilo gula pasir, 400 kilo tepung terigu, hingga telur ayam disiagakan untuk warga dengan harga di bawah pasaran. Beberapa komoditas yang dijual antara lain, beras SPHP 5 kg Rp56.000, minyak goreng 1 liter Rp15.000, gula pasir 1 kg Rp17.500, tepung terigu 1 kg Rp8.600, dan telur ayam 1 kg Rp23.000. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Satrio Budi Bowo Leksono menyampaikan bahwa pasar murah ini adalah bentuk kepedulian nyata TNI yang setiap hari berinteraksi langsung dengan warga, sekaligus wujud komitmen untuk selalu dekat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, serta disambut antusias oleh warga sekitar yang merasa sangat terbantu dengan harga komoditas yang jauh lebih miring dari pasar umum. Demikian saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Dani, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Wonosobo, Jawa Tengah. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan Kepala Desa Serentak 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan.
11: Dengar LPPL di seluruh Indonesia. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak pada November 2026. Penguatan komunikasi tersebut dilakukan melalui sarasehan bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Wonosobo. Ketua PPDI Kabupaten Wonosobo Eko Purwanto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara perangkat desa dan kepolisian. Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan agar perkembangan situasi di masyarakat dapat segera disampaikan dan dikoordinasikan khususnya selama tahapan pilkades. Eko menyampaikan PPDI berkomitmen mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Para koordinator kecamatan juga diminta melaporkan perkembangan wilayah secara objektif, terbuka, dan sesuai kondisi di lapangan. Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja mengatakan pemerintah desa merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi, pencegahan, serta koordinasi jika terdapat potensi gangguan selama tahapan pilkades. Riki juga menegaskan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengajak perangkat desa, panitia, peserta, serta pendukung dan juga masyarakat menjaga suasana tetap sejuk agar pilkades berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu persaudaraan warga. Demikian saya Pelangi dari LPPL Radio Pesona Wonosobo untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Temanggung, Jawa Tengah. Sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Bima, silakan.
12: Baik, pendengar Berita Indonesia Live. Sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini mendorong Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kabupaten Temanggung untuk memperkuat pencegahan rabies melalui vaksinasi hewan kesayangan. Kepala DKP3 Temanggung, Joko Budi Nurianto mengatakan, vaksinasi ditujukan untuk melindungi hewan sekaligus masyarakat Temanggung dari penyakit rabies dengan sasaran utama anjing dan kucing. Menurut Joko, angka tersebut menunjukkan hampir setiap 3 hari ada warga yang dilaporkan mengalami gigitan HPR. Ia khawatir jumlah sebenarnya lebih besar karena tidak semua kasus dilaporkan. Untuk memperkuat pencegahan, DKP3 menggelar vaksinasi rabies bagi hewan kesayangan. Sebanyak 450 dosis vaksin disiapkan dengan jumlah 279 anjing dan kucing telah terdaftar. Sisa vaksin nantinya disalurkan melalui puskesuan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap setiap kasus gigitan HPR agar dapat ditangani sesuai kebutuhan. Sementara itu, Ketua PDHI Jateng 3, Dr. Hewan Esti Dwi Utami, mengapresiasi langkah tersebut dan berharap vaksinasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk diikuti program sterilisasi untuk membantu pengendalian populasi HPR. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya baik, terima kasih Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Berita Indonesia Live hari ini, Selasa 22 September 2026. Persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Bersama Radio Host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja berpamitan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: benar nyata.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini, Rabu 23 September 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami siapkan untuk Anda dan akan kami sajikan untuk satu jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, Anda bisa mengikuti informasi-informasi di Warta Siang kali ini melalui live TikTok RPD Kutim, streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id, di frekuensi 99.4 FM, live YouTube, dan sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan untuk menyimak informasi untuk satu jam ke depan. Informasi dari Kalimantan Timur di antaranya soal antrian BBM di Kaltim, pernyataan Gubernur, DPRD, hingga Pertamina. Warga kesulitan air bersih, BPBD Penajam Pasir Utara kirim 10 liter ke Penajam dan Gunung Seteleng, hingga kualitas udara di Kaltim dan IKN pagi ini. Kutai Barat berbahaya Balikpapan sedang. Pertamina juga respon Gubernur Rudi Masud, sebut jam operasional 24 jam perlu dikaji dengan matang. Hingga informasi, Polda Kaltim perkuat sinergi pengelolaan aset negara dan pelayanan pertanahan. Dari Kalimantan Utara sendiri hadir di antaranya Pemprov Kaltara terapkan SPM dan LPG bendahara elektronik mulai 1 Oktober 2026. Bandara Internasional baru disiapkan, Kaltara bidik jalur ekspor langsung.

Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selanjutnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Provinsi Kaltim Samarinda. Ribuan hektar lahan pertanian Kaltim terdampak El Nino. Ya, dari Ibu Kota Samarinda, maksud kami, Ibu Kota Provinsi Kaltim, Kota Samarinda. Fenomena El Nino Godzilla mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Kalimantan Timur. Ribuan hektar lahan tanaman pangan dan hortikultura dilaporkan terdampak kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan tanaman pangan menjadi perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, sepanjang Agustus tercatat sekitar 2.730 hektar lahan pertanian terdampak. Sementara hingga pertengahan September, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 2.620 hektar. Meski demikian, sebagian besar tanaman yang terdampak masih berada pada kategori ringan hingga sedang. Fahmi menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kekeringan berpotensi mempengaruhi produktivitas tanaman, khususnya komoditas pangan yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi lahan pertanian terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan dampak El Nino sekaligus mengantisipasi kemungkinan meluasnya dampak terhadap produksi pangan di Kalimantan Timur.

Kita ke informasi kabut asap karhutla mulai selimuti Balikpapan. Penerbangan di Bandara Sams Sepinggana masih normal. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kondisi ini belum mengganggu operasional penerbangan di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan pada Senin lalu. Asap yang dirasakan Balikpapan disebut merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Meski mulai mempengaruhi kualitas udara, jarak pandang di Bandara Sams Sepinggan masih berada di atas batas minimum keselamatan penerbangan. Pesawat masih dapat melakukan lepas landas maupun pendaratan secara normal. Persoalan justru terjadi di sejumlah bandara tujuan yang turut terdampak penurunan jarak pandang akibat asap karhutla. General Manager Angkasa Pura Sepinggan Mahdar mengatakan kondisi visibilitas di Bandara Sepinggan Balikpapan sejauh ini belum mengganggu operasional penerbangan. Menurut Ihwan, maskapai tetap harus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di bandara tujuan sebelum menerbangkan pesawat. Sebab pesawat yang berangkat dari Balikpapan belum tentu dapat langsung menerbangkan.

Kita ke informasi selengkapnya dari Kota Madya Balikpapan. Kita bergeser ke Kabupaten Kutai Timur dengan informasi kualitas udara di 5 wilayah Kalimantan Timur masih merah. Kutai Timur tunda belajar tatap muka. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih mengganggu aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman membuat pembelajaran tatap muka kembali dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh PJJ atau belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh merupakan metode belajar ketika guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama secara langsung, sehingga proses pembelajaran dilakukan dari lokasi masing-masing. Dalam praktiknya, PJJ dapat... Ya, kami ralat. Dalam praktiknya, PJJ dapat dilakukan melalui video conference seperti Zoom atau Google Meet, platform pembelajaran digital hingga pesan atau grup komunikasi. Di Kutai Timur, kebijakan PJJ yang mulai diberlakukan sejak 18 September 2026 masih terus berlangsung hingga adanya pemberitahuan resmi untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuti Mulyono mengatakan, perpanjangan PJJ mengacu pada hasil pemantauan kondisi kesehatan dan kualitas udara di wilayah tersebut. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN tersebut meminta sekolah dan orang tua bersabar menunggu rekomendasi lanjutan dari pihak berwenang. Menurut Mulyono, keputusan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka sangatlah bergantung pada hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kutai Timur. Menurutnya, keputusan untuk kembali menggelar PJJ tersebut sangat memungkinkan berdasarkan pembaruan data terbaru. Masih terdapat sejumlah wilayah di Kutai Timur dengan kondisi kualitas udara yang dinilai belum aman. Ya, hari ini pemberitahuan resmi dari Dinas Kesehatan masih ada 5 kecamatan yang kondisinya masih belum terlalu aman atau masih merah. Karena itu edaran berlaku untuk semua Kutai Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Yuwana Sri Kurniawati juga mengatakan pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala. Berdasarkan pembaruan data per 21 September 2026, dari 21 wilayah kerja puskesmas di Kutai Timur, terdapat 5 puskesmas dengan kondisi udara luar ruang atau odor kategori tidak baik. Kelima wilayah tersebut yakni Teluk Pandan, Sepaso, Sangkulirang, Muara Bengkal, dan Busang. Setiap 12 jam sekali, Dinas Kesehatan mengupdate kualitas udara di Kutai Timur.

Ya, dan pendengar, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Berau, di mana seluruh satuan pendidikan di daerah tersebut masih menerapkan BDR hingga 23 September 2026 menyusul kondisi kualitas udara yang belum membaik. Kepala Disdik Berau Mardiatul mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK hingga SLB baik negeri maupun swasta. Dengan kualitas udara saat ini perlu mengambil langkah untuk melindungi anak-anak dan seluruh warga satuan pendidikan. BDR diberlakukan sejak 19 hingga 23 September 2026. Kebijakan itu diambil berdasarkan pemantauan kabut asap dan data perkiraan partikulat PM2.5 di Berau. Ya, sementara itu pendengar dan pemirsa, Disdikbud Kalimantan Timur memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan PJJ sesuai kondisi di masing-masing daerah. PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin mengatakan surat edaran mengenai kewaspadaan terhadap dampak karhutla dan kondisi kekurangan air bersih telah disampaikan kepada sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan

dengan perkembangan cuaca serta kondisi di lapangan. Ya, menurutnya tidak seluruh daerah menerapkan kebijakan yang sama. Samarinda misalnya mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah sebelumnya menerapkan PJJ. Namun, PJJ masih berlangsung di sejumlah daerah lain, termasuk Berau dan Kutai Barat, serta beberapa sekolah di Balikpapan dan Bontang.

kita ke informasi soal antrian BBM di Kalimantan Timur, pernyataan Gubernur DPRD hingga Pertamina. Kita tinggalkan sejenak terkait karhutlah. Kali ini kita beralih ke seputar BBM di Kalimantan Timur. Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada persoalan antrian bahan bakar minyak BBM. Antrian BBM dirasakan masyarakat hampir di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Antrian sangat terasa untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Di Balikpapan misalnya, Wali Kota Rahmat Mas'ud membuat kebijakan peraturan jam pengisian Pertalite dan Biosolar dan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Aturan dibuat lantaran antrian BBM yang panjang hingga mengular ke jalan dan kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, pendengar dan pemirsa, Pertamina juga baru saja menambah stok BBM baik Pertalite maupun BBM non-subsidi jenis Pertamax dan ke Kabupaten Berau demi mengurai antrian. Lantas apa penyebab antrian BBM di Kalimantan Timur ini dan bagaimana sikap pejabat dan juga pemangku kepentingan? Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan bahwa permasalahan antrian panjang ini tidak hanya melanda benua Etam atau benua Etam saja Provinsi Kalimantan Timur, melainkan hampir di seluruh wilayah regional Kalimantan dan Sulawesi. Rudi memastikan ketersediaan atau kuota pasokan BBM subsidi di Kalimantan Timur saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Meski pasokan cukup, Rudi menyampaikan hal ini menyoroti adanya hambatan di level hilir, yakni pola pelayanan dari pihak pengelola SPBU. Menurut Rudi, penumpukan kendaraan yang kerap terjadi karena keterbatasan jam operasional stasiun pengisian yang dinilai tidak maksimal melayani kebutuhan masyarakat hingga malam hari. Ya, pendengar dan pemirsa, selain persoalan jam layanan, tantangan geografis dan keekonomian bisnis minyak dan gas di tingkat lokal turut menjadi sorotan. Khusus di wilayah Kota Balikpapan, minat para investor atau pengusaha untuk membuka SPBU baru tergolong minim akibat beberapa kendala mendasar. Yang kedua, anggota Komisi 3 DPRD Kaltim singgung kuota. Iya, dan dikatakan anggota Komisi 3 DPRD Kaltim yang juga menjabat sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan menegaskan akar masalah dari carut-marut distribusi bahan bakar minyak bukan sekedar kurangnya jumlah SPBU. Persoalan mendasar ada pada pembagian kuota dan lemahnya tata kelola di lapangan. Menurut Samson, penambahan jumlah SPBU atau penerapan aturan jam operasional 24 jam tidak akan menyelesaikan masalah jika kuota yang diberikan dari pusat ke daerah tetap minim.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke Pertamina. Respon Gubernur Rudi Masud sebut jam operasional 24 jam perlu dikaji dengan matang. Antrian kendaraan yang masih mengular di berbagai SPBU di Kalimantan Timur akhirnya memancing respon resmi dari Korporasi Energi Nasional. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan angkat bicara menanggapi dinamika kebijakan regional, termasuk pandangan yang sebelumnya diungkapkan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud terkait solusi mengatasi krisis antrian bahan bakar. Sebelumnya Rudi Masud sempat menyoroti bahwa persoalan antrian panjang tersebut dapat diurai melalui optimalisasi jam layanan serta penambahan infrastruktur penyalur. Menanggapi hal itu, area manager communication relations dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Edi Mangun menyatakan pihaknya pada prinsipnya menyambut baik berbagai inisiatif penguatan pelayanan publik demi kenyamanan warga benua etam. Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa wacana perpanjangan operasional termasuk opsi buka hingga 24 jam tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa kalkulasi operasional yang komprehensif. Pada prinsipnya, pihaknya mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan mengurai antrian di SPBU. Penyesuaian jam operasional termasuk pelayanan selama 24 jam tentu dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji bersama. Ya, pendengar dan pemirsa, Edi Bangun menggarisbawahi bahwa penambahan jam buka SPBU harus selaras dengan kesiapan dari hulu ke hilir. Faktor krusial yang harus diperhitungkan mencakup ketersediaan alokasi volume BBM, jaminan kelancaran suplai dari fuel terminal, kesiagaan personil di lapangan hingga peningkatan sistem pengawasan ekstra manakala stasiun pengisian beroperasi hingga larut malam. Ya, penyesuaian pelayanan tersebut dapat berjalan efektif dan tetap menjaga penyaluran BBM agar tetap tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertamina memetakan bahwa fenomena antrian panjang yang kerap dikeluhkan masyarakat tidak berdiri sendiri. Lonjakan konsumsi harian masyarakat, pergeseran pola kedatangan konsumen, serta fenomena perpindahan masif dari pengguna BBM non-subsidi beralih ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga yang terlampau jauh menjadi pemicu utama di lapangan. Menurutnya, pihak Pertamina, pendekatan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, memadukan aspek penyesuaian layanan dengan pengetatan regulasi pengawasan distribusi.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita masih di seputar respon Pertamina terkait tanggapan atau penyampaian dari Gubernur Rudi Masud antrian panjang BBM di Kalimantan Timur, di mana saat ini Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari pola pelayanan yang paling sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Harapannya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, sementara penyaluran BBM bersubsidi dapat semakin tertib dan tepat sasaran. Di sisi lain, Pertamina turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengawal distribusi energi bersubsidi tersebut. Warga Kalimantan Timur yang mendapati indikasi kecurangan maupun penyalahgunaan di lapangan dihimbau agar tidak ragu melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum berwenang atau memanfaatkan layanan informasi resmi melalui Pertamina Kontak Center PCC di nomor 15135 serta akun media sosial resmi @PertaminaPatraniaga dan @Pertamina135. Nantikan informasi-informasi lainnya hadir di ruang dengar Anda. Di antaranya Polda Kaltim perkuat sinergi pengelolaan aset negara dan pelayanan pertanahan. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.

0: Ku Tim FM, bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: dengerin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali ke Warta Siang pukul 11.26 menit waktu Indonesia Tengah. Polda Kalimantan Timur perkuat sinergi pengelolaan aset negara dan pelayanan pertanahan. Polda Kalimantan Timur memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait pengelolaan aset negara dan pelayanan pertanahan. Hal itu dibahas dalam audiensi jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, KPKNL Samarinda, KPKNL Balikpapan, serta kantor pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kapolda Kaltim, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa kemarin. Rombongan diterima langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kaltim. Audiensi diawali dengan penyambutan dan perkenalan jajaran masing-masing instansi, dilanjutkan penyampaian maksud kunjungan serta pembahasan terkait koordinasi lintas lembaga. Salah satu hal yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut yakni penyerahan dokumen tanah hak guna bangunan Sekolah Polisi Negara Polda Kaltim kepada Polda Kalimantan Timur. Polda Kaltim mengatakan bahwa koordinasi antara kepolisian, BPN, DJKN, KPKNL, dan instansi terkait perlu terus dijaga, terutama dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai ketentuan. Ya, menurutnya koordinasi lintas instansi tidak hanya berkaitan dengan administrasi aset, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset negara. Pertemuan ini diharapkan memperkuat komunikasi dan kerjasama antar lembaga dalam penataan serta pengelolaan aset negara, khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Sejenak kita beralih ke informasi seputar olahraga. Kalimantan Timur, jelang hadapi Asian Games, 5 pegulat Indonesia jalani tryout di Uzbekistan. Ya, kami lalu pendengar, Indonesia menjalani tryout di Uzbekistan untuk menghadapi Asian Games di tahun 2026. Menjelang pertandingan Asian Games di Jepang pada 30 September hingga 3 Oktober 2026, 5 atlet gulat Indonesia jalani pemusatan latihan berlanjut dari Samarinda, Kalimantan Timur ke Uzbekistan. Hal tersebut disampaikan pelatih gulat Indonesia asal Kaltim, Badriansah. Mereka menjalani pemusatan latihan mulai dari Jakarta, kemudian di Samarinda, Kalimantan Timur sejak 30 Agustus. Kini berlanjut latihan di Uzbekistan dari tanggal 13 sampai 24 September dan sudah di tanah air Indonesia. Badri melanjutkan, selama pelatnas di Samarinda, Kalimantan Timur disambut baik oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur. Dengan lancar, akomodasi berupa mobil dipinjamkan oleh Sekretaris Dispora.

Ya, Badri, kami sampaikan kembali mengatakan selama Pelatnas di Samarinda, Kalimantan Timur disambut baik oleh Dispora Kaltim dengan lancar. Akomodasi berupa mobil dipinjamkan oleh Sekretaris Dispora Kaltim untuk operasional dengan menginap di Hotel Claro Pandurata, Gelora Kadri Oning, Sempaja, Samarinda yang kini disambut baik lagi di Uzbekistan. Badri kemudian menyebut para atlet gulat Indonesia yang menjalani pemusatan latihan nasional yang merupakan harapan Indonesia tampil di Asian Games Jepang. Kemudian atlet gaya bebas, ya, namun sebelumnya untuk atlet gaya bebas putra dari Sumatera Barat, Gilang Alfaizah 74 kg, pegulat putrinya gaya bebas Farah Diza kelas 76 kg dari Jawa Timur. Kemudian atlet gaya bebas putri kelas 57 kg ada Mutoharah dari Jawa Timur, gaya Grego Roman kelas 67 Muhammad Aliansyah dari Kalimantan Timur, serta kelas 77 gaya Grego Andika Sulaiman DKI Jakarta. Adapun pelatih Fatur Rahman dari Jawa Timur untuk freestyle putri, pelatih kepala yakni Muhammad Badriansyah dari Kalimantan Timur dan manajer Gusti Randa, sekjen pimpinan pusat PGSI. Kita ke kualitas udara di Kalimantan Timur dan IKN pagi ini, Kutai Barat berbahaya Balikpapan sedang. Pemantauan kualitas udara di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur dan IKN menunjukkan adanya perbedaan konsentrasi partikulat halus PM2.5. Konsentrasi partikulat halus PM2.5 merupakan ukuran banyaknya partikel udara berukuran sangat kecil dengan diameter 2.5 mikrometer atau lebih kecil yang terdapat di dalam udara. Ya, PM atau partikulat meter berarti partikel atau debu yang sangat kecil yang melayang di udara. PM2.5 merupakan partikel dengan ukuran maksimal 2.5 mikrometer hingga sekitar 30 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Konsentrasi menunjukkan seberapa banyak PM2.5 yang terdapat dalam volume udara tertentu. Biasanya dinyatakan dalam mikrogram per meter kubik. Dan PM2.5 perlu diperhatikan karena ukurannya sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam paru-paru ketika terhirup. Sumbernya antara lain asap kebakaran hutan dan lahan, asap kendaraan, pembakaran, serta aktivitas industri. Stasiun pemantauan Kabupaten Kutai Barat Sendawar yang berada di Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat mencatatkan konsentrasi PM2.5 sebesar 294. Angka ini menunjukkan kondisi udara di Kutai Barat tidak sehat. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan titik pemantauan lain dalam data yang tersedia. Di Penajam Pasir Utara terdapat beberapa titik pemantauan yang menunjukkan konsentrasi PM2.5 yang berbeda. Stasiun Plaza Sremoni KIPP IKN di Pemaluan Sepaku juga mencatatkan PM2.5 sebesar 67.

Ya, pendengar dan pemirsa, sementara itu stasiun Plaza Bhinneka KIPP yang berada di kawasan IKN Seo Paku mencatatkan konsentrasi PM2.5 sebesar 89. Dan selain itu di Kecamatan Penajam, stasiun yang dikelola KLH BPLH tersebut mencatatkan PM2.5 sebesar 89. Di Kutai Kartanegara sendiri, stasiun Wonotirto KPIKN IKN di Samboja mencatatkan PM2.5 sebesar 169. Kemudian di stasiun Muara Jawa mencatatkan konsentrasi sebesar 113. Sementara di Sanipah mencatatkan PM2.5 sebesar 99. Di Balikpapan sendiri, PM2.5 adalah sebesar 81, sementara di Balikpapan Selatan PM2.5 sebesar 73. Bontang sendiri mencatatkan konsentrasi PM2.5 sebesar 72, sementara Samarinda Kota Samarinda PM2.5 sebesar 29.

Kita ke warga kesulitan air bersih, BPBD PPU mengirim 10.000 liter air ke Penajam dan juga Gunung Seteleng. Ya, BPBD Penajam Pasar Utara menjalurkan 10.000 liter air bersih ke kedua lokasi di Kecamatan Penajam pada Selasa malam. Pendistribusian dilakukan di wilayah Kelurahan Penajam serta Kelurahan Gunung Seteleng. Hal tersebut setelah daerah ini kesulitan mendapatkan akses air bersih di tengah kondisi kemarau yang masih terjadi. Ya, dalam kegiatan tersebut BPBD PPU menjalurkan air bersih sebanyak 2 trip dengan total 10.000 liter. Air bersih ini diangkut menggunakan mobil tangki milik BPBD PPU dan Dinas Pemadam Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.37 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya di Warta Siang. PPLH Kalimantan sebut 80% sampah laut dari daratan. Samarinda dipilih olah limbah menjadi listrik. Cemaran sampah di perairan laut selama ini terbanyak berasal dari daratan dan sisanya dari laut sendiri. Kondisi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk satu di antaranya perairan Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan oleh Roni Bidang Fungsional dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan dalam diskusi lingkungan hidup Kemping atau ILO Next Trip bertajuk World Clean Up Day di Bukit Kebo Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu malam. Dipaparkan mengacu pada satu data sistem informasi pengelolaan sampah nasional 2025. Sampah terbanyak di lautan dari daratan sebanyak 80% dan sisanya 20% sampah dari laut itu sendiri. Bila dirinci, sampah-sampah itu terdiri dari sisa makanan yang paling banyak 40%, lalu sampah plastik 20%, sampah ranting kayu 13%, dan sampah karton 10%, dan sisanya sampah-sampah lain. Roni mengungkapkan sampah dari daratan asal dari daerah permukiman penduduk, masyarakat yang membuang sampah sembarangan, jatuh ke selokan saluran air atau ke sungai lalu mengalir ke lautan. Sementara sampah dari lautan bisa datang dari aktivitas pelayaran atau kiriman dari pesisir lain yang dibawa oleh arus laut. Karena itu pendengar dan pemirsa, dirinya pun sedang berupaya untuk terus tanpa henti selalu berusaha memberikan edukasi dan motivasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mengolah sampah dari rumah. Pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat seperti Dinas Lingkungan Hidup. Metode pengolahan sampah secara mandiri dari lingkungan rumah tangga bukanlah hal yang sulit. Semua orang bisa melakukannya, tinggal butuh kemauan dan konsistensi saja. Ya, dikatakan di dalam mengatasi cemaran sampah antara lain, solusi yang digunakan yakni memanfaatkan sampah jadi barang bernilai, di antaranya menjadikannya energi listrik. Kali ini Kalimantan Timur telah masuk jadi satu di antara daerah yang akan dibangun pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PESEL dengan tujuan mencari jalan keluar solusi pengelolaan sampah yang sukar terurai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Selengkapnya akan hadir informasi-informasi dari Kalimantan Utara. Di antaranya, Pemprov Kaltara terapkan SPM dan LPG bendahara elektronik mulai 1 Oktober 2026. Tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, RPD Kutim 99.4 FM, rangkaian informasi lainnya dari Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Kita ke informasi CSR perusahaan di Kalimantan Utara tak boleh sebatas administratif dan seremonial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Badan usaha harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. CSR perusahaan tidak boleh berhenti sebatas kewajiban administratif maupun kegiatan seremonial. Penegasan itu disampaikan Gubernur Kaltara Ingkong Ala saat membuka musyawarah daerah kedua Forum TJSLBU Provinsi Kaltara. Ya, di kantor gubernur pada Selasa kemarin, forum ini harus menjadi wadah untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Ya, mereka ingin program CSR perusahaan lebih terarah, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Gubernur Kaltara menegaskan seluruh badan usaha yang beroperasi di Kaltara memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara serius. Kewajiban itu telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur Kaltara nomor 11 tahun 2023 bahwa seluruh badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Utara merupakan pelaku wajib TJSLBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 11 tahun 2023. Kita ke informasi seputar pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan memberlakukan penyampaian surat perintah, membayar dan juga laporan pertanggungjawaban bendahara secara elektronik penuh mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini menandai babak baru digitalisasi penatausahaan keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Deni Haryanto menegaskan bahwa mulai tanggal tersebut penyampaian SPM beserta dokumen pendukungnya melalui aplikasi Respon atau registrasi SPM online akan dilaksanakan murni secara elektronik. Hal itu berarti tidak ada lagi penyampaian dokumen fisik kepada BKAD, Badan Keuangan Aset dan Daerah. Ya, Deni menekankan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen kuat Pemprov Kaltara untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Tujuannya menciptakan sistem yang lebih cepat, tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa, dirinya meminta seluruh sekretaris perangkat daerah, pejabat penatausahaan keuangan PPK, dan juga bendahara untuk menjadi motor penggerak perubahan tersebut. Budaya kerja yang lebih tertib, disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur, di antaranya Pemprov Kaltim perjuangkan pemangkasan kuota RKAB Batubara, selamatkan ekonomi masyarakat. Pemangkasan kuota rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pertambangan batu bara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memicu kekhawatiran serius di Kalimantan Timur. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap penurunan dana bagi hasil daerah serta mengancam stabilitas ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa sektor pertambangan sejauh ini masih menjadi penyumbang utama pendapatan daerah. Pengurangan kuota produksi yang signifikan dari pusat otomatis memotong setoran ke negara yang berimbas pada alokasi DBH bagi Pemprov Kaltim. Dikatakan Seno Aji, pengurangan RKAB perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kalimantan Timur menjadi faktor menurunnya pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur dan DBH Pemprov Kaltim. Pemangkasan kuota ini merupakan bagian dari evaluasi RKAB 2026 oleh pemerintah pusat yang memproyeksikan penurunan target produksi batubara nasional sebesar 18,9% dari 740 juta ton menjadi sekitar 600 juta ton. Dampaknya dirasakan masif oleh para pelaku usaha di Kalimantan Timur. Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur Bambang Arwanto menyampaikan mayoritas perusahaan tambang mengeluhkan besarnya pemotongan kuota ekspor dan produksi yang diberikan pusat. Banyak perusahaan mengeluh akan hal ini Dan efek domino dari kebijakan ini juga mulai menekan sektor pendukung seperti jasa logistik dan juga operator kapal angkut kargo. Penurunan volume distribusi batubara berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja secara besar-besaran serta memperlambat perputaran ekonomi di wilayah penghasil. Seno Aji menambahkan Pemprov Kaltim telah melayangkan usulan dan berkoordinasi langsung dengan Kementerian ESDM terkait kondisi tersebut. Dari hasil koordinasi, pihak kementerian menyatakan akan melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah RKAB yang hasilnya dijadwalkan keluar pada akhir 2026 hingga awal 2027. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini 23 September 2026. Kami mau menyampaikan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di Warta Siang kali ini. Anda bisa terus menyimak informasi-informasi selanjutnya sepanjang hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live. Dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Samarinda. Anda juga bisa mengikuti informasi-informasi hari ini di live streaming, kemudian juga di frekuensi dan sejumlah platform RPD Kutim. Esther yang bertugas pamit undur diri, selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Seberapapun besar dosa seseorang, jika ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan Allah ampuni. Ampunan Allah sangat luas. Bahkan dia menyeru hamba-hambanya yang telah berkelimang dalam dosa dan melampaui batas dalam berbuat maksiat agar kembali kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
0: الله تعالى berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, pasti aku memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.

0: asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
1: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
2: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
3: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Thank you.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
3: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat akar cipta dan pelaku usaha.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Menteri ESDM mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Perdana Menteri Jepang dan Presiden Turki sepakat perkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Pak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
4: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
5: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
4: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan.
6: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
3: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
6: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
7: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa 100%, di mana kalau kita lihat sekelilingnya yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
6: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital untuk mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Hana Syarif melaporkan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja agar lebih berhati-hati

0: gadget, hari ini mesti hati-hati bagaimana gadget yang mungkin sangat tinggi pengaruhnya terhadap algoritma. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental.
1: Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana mengatakan, remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika tidak diimbangi literasi digital yang memadai. Terlebih, kemampuan pengambilan keputusan pada usia remaja masih berkembang hingga sekitar usia 20-25 tahun.
2: Digital native banget, jadi sehari itu mereka bisa 6 jam. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sudah sangat berbeda sama saya. Nah, mereka karena belum siap literasi digitalnya, itu mereka sangat mudah untuk terbawa pada chamber yang kosong. Jadi chamber yang kosong itu adalah algoritma yang sudah dibentuk atau dikolas. Akhirnya apa? Remaja itu pada kondisi secara biologis, prefrontal cortex-nya memang belum terkerja. Tapi dia udah mengabsorpsi banyak banget peristiwa-peristiwa. Sehingga apa? Mentalnya kena.
1: Adapun Irma juga menekankan penguatan literasi digital penting agar remaja mampu lebih kritis menghadapi berbagai informasi di ruang digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan topi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Rofin Sula dari RRI ND melaporkan.
4: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talkshow kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talkshow tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kepala Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
5: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta.
4: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Trinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
6: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga...
4: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita

0: produksi Radio Republik Indonesia. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
1: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
2: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
1: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
3: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai sumau habis itu baru kita tanam lagi, atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama itu belum panen kita su habis begitu. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
1: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan seperti harga sayuran dan cabai. Dan berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
4: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000. Serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
5: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sayi caisim Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140.000, hijau besar Rp120.000. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100.000, yang lokal Rp120.000.
4: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
6: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang. Dari stok ayam yang berkurang, terus ada yang hilang juga karena air bersih susah kan. Jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang.
4: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Panheran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
8: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
7: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
9: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya itu biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan. Kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
7: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa sepakat untuk memperkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah di tengah ketidakpastian tentang upaya mewujudkan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Takaichi menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi yang telah dibahas sejak 2014 serta memperdalam hubungan di bidang peralatan pertahanan. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang. Informasi dari dunia olahraga, karateka putri asal Bali, Cokorda Istri Agung Sanistriani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 2026. Medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Putu Nirawati dari RRI Denpasar melaporkan.
10: Tentang anak kita bernama Coki Istri Sanistiarani. Pertama ya kami berterima kasih kepada rekan-rekan di Platnas yang relatif cukup lama menjaga Coki ya.
11: Karateka putri asal Bali Cokorde Istri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor komite min 55 kg putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Coki, sapan akrab Co Istri Agung Sanistiarani, harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fateh Mesara Saida Badi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafesan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali, Arman Setiawan Wulianadi dihubungi RRI Rabu 23 September 2026 mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Coki selama di Platnas.
12: Perlu kita acungkan jempol dan diingat juga kan Platnas ini kan banyak kan juga relatif babak belur, banyak yang upaya mandiri, kami di Forky Bali sendiri juga kami bersyukur banget Coki bisa bawa pulang medali Asian Games. Mudah-mudahan ya, ke depannya muncul banyak-banyak Coki berikutnya.
11: Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia MLP PB Forky, Kyoshi Ardi Ganggas mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera.
13: Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa, perolehan medali perunggu di Asian Games di Jepang kali ini. Kita ketahui bahwa Coki kondisinya tidak sempurna, karena saya terus mengikuti kondisi terakhir itu dia ada mengalami cedera di beberapa di tungkainya. Jadi hanya dengan pengalaman serta semangat yang sungguh luar biasa, semangat merah putih dan semangat puputan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia bisa mampu tampil luar biasa dan memperoleh medali perunggu.
11: Ardi Ganggas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali berharap, khusus untuk Bali, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Sebelum mencapai semifinal, Coki mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisa dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lee Hong Kyo 8-5 pada perempat final. Kekalahan dari Saida Badi membuat Coki harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafesan sekaligus memastikan dirinya naik podium. Perunggu yang diraih Coki menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, karateka Indonesia Leika Alhumaira Lubis menyumbang medali perunggu dari nomor komite plus 68 kg putri setelah mengalahkan karateka Kirgistan Begimay Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

DKR LPPL Indonesia, kali ini kembali bersama radio host LPPL Radio Sabia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesaat lagi beragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan hadir di ruang dengar Anda yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya, edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026 bersama saya, Aldo Herlambang.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa."
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali berita Indonesia live dari Nusa Tenggara Barat. Mataram siap sambut para bintang MotoGP 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Caca Anissa, reporter suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Caca Anissa, silakan.
2: Dikabarkan dari Mataram, Mataram siap sambut para bintang MotoGP 2026.
3: Kota Mataram siap menyambut para pembalap MotoGP melalui rider parade MotoGP 2026 yang akan digelar pada 7 Oktober 2026 mulai pukul 14.00 WITA menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026. Kegiatan ini akan mengambil titik start di Hotel Santika Mataram dan finish di Teras Udayana. Sejumlah pembalap yang dijadwalkan ambil bagian dalam rider parade tersebut diantaranya Matt Marquez, Mario Aji dan Veda Pratama. Persiapan pelaksanaan rider parade dibahas melalui rapat koordinasi di ruang rapat kenari kantor wali kota Mataram yang melibatkan pemerintah kota Mataram, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC, TNI, Polri, serta berbagai stakeholder terkait. Melalui penyambutan yang meriah dan tertib, Mataram dan Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan persiapan sebagai tuan rumah yang ramah bagi para pembalap, penggemar, dan wisatawan yang datang menyaksikan rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Caca Anissa, reporter Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, sekarang kita ikuti persada ID Talks. Pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Rida dari Radio Sawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.3 Radio Slawi FM, setengah abad mengudara lebih dari radio. Halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini. Ya, namun seperti biasa juga setiap bulan di minggu kedua ya, kita hadirkan bincang-bincang sehat, kolaborasi atau kerjasama Radio Slawi FM bersama Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Berbicara tentang sehat tentu menjadi cita-cita atau mungkin yang kita harapkan dari setiap manusia, bisa hidup sehat, memiliki kesehatan yang berlangsung dengan lama. Nah, di kesempatan siang hari ini, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sakit yang mungkin sepele ya, flu ataupun mungkin juga ada demam dan sebagainya, itu juga berkenaan dengan bagaimana kita menata laksana kesehatan kita. Hari ini hadir bersama kita ada Dr. Faisal Fahmi. Beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Oke, kita berkenalan dulu dan kita sapa Dr. Faisal. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Faisal.
6: Selamat siang Ibu.
5: Iya, saya

0: Ida dokter ya. Ya, sebelum nanti kita bincang-bincang tentang sehat berawal atau sehat itu dimulai dari diri kita. Dokter, silakan disapa pendengar kita yang siang hari ini menyimak bincang-bincang kita di podcastnya Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi dan juga di siaran kita di 99.3 Radio Slawi FM. Silakan dokter.
1: Terima kasih Ibu Rida dan selamat datang di podcast ya. Harapan Sehat Slawi ya, berkolaborasi dengan Radio Slawi ya, FM 99.3 yang sudah mengudara setengah abad ya Bu ya.
0: Setengah abad mengudara, betul.
1: Nah, terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber. Saya saat ini bekerja sebagai dokter umum IGD di Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi. Mungkin ini yang sering sekali kita harus bahas ya, karena sehat itu harus dimulai dari kitanya.
0: Nah, dari diri kita sendiri.
1: Tadi sempat dimulai dari apa pembahasan tentang apa namanya efek dari kesehatan itu sendiri, keinginan, cita-cita yang berkepanjangan. Dan ini topiknya sangat menarik banget. Jadi sehat itu dimulai dari kita, ini topik yang sangat dekat dengan kita ya, kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah ini pola hidup sehat ini kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Ya jadi misal kalau pola hidup kan sebuah pola ya. Nah itu dimulai dari yang sederhana dulu Bu. Misalkan dari makanan, aktivitas, istirahat, kebersihan lingkungan, kemudian ada apa namanya habit itu kayak kebiasaan diri kita sendiri. Nah itu melakukan secara berkala atau berulang-ulang, makanya menjadi pola. Pesannya sih sebenarnya promosi kesehatan itu yang paling penting, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat Bu, atau germas kan, paling istilah germas. Betul, nah ini betul. Yang pertama yaitu aktivitas rutin minimal 30 menit per hari. Tuh, yang kedua konsumsi buah dan sayur setiap hari.
0: Betul.
1: Kemudian yang tiga tidak merokok.
0: Yeah.
1: Yang keempat tidak konsumsi alkohol berlebih.
0: Betul.
1: Yang kelima cek kesehatan berkala. Kemudian yang keenam kelola stres dengan baik. Kemudian tujuh menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebenarnya intinya apa sih? Intinya sehat itu bukan tanggung jawab dokter atau rumah sakit saja. Ya,
0: betul,
1: balik
0: betul.
1: Lagi, tapi dimulai dari kita sendiri.
0: Ya.
1: Dari pilihan makanan hari ini, dari langkah kaki kita olahraga, dari cara kita menjaga orang tua dan anak kita.
0: Betul.
1: Itulah kenapa judul podcast ini tuh sehat itu dimulai dari kita. Mungkin terima kasih juga sudah mengundang saya sebagai
0: sebagai dokter,
1: pengisi sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua sih.
0: Amin. Ya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Faisal. Pendengar, luar biasa sekali apa yang disampaikan obrolan kita ya. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa sehat itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan ya, tetapi hasil dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Mulai hari ini, mari kita jaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rida bersama Dr. Faisal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik, terima kasih Rida dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang perluas akses pendidikan, 106 mahasiswa terima beasiswa 2026. Selengkapnya yang disampaikan oleh Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Aryo, silakan.
3: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat melalui program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Tahun 2026, sebanyak 106 mahasiswa menerima beasiswa yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian di aula lantai 4 kantor Bupati Rembang. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Rembang dalam mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain memberikan dukungan bagi mahasiswa berprestasi, program ini juga diarahkan untuk mendorong pemerataan jumlah sarjana di wilayah perdesaan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Ahmad Sulkan mengatakan, program beasiswa pendidikan tinggi telah dilaksanakan Pemkab Rembang sejak tahun 2017. Selama program berjalan hingga 2026, tercatat sebanyak 1.543 orang telah mendaftar Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 mahasiswa telah menerima beasiswa, sementara 284 penerima telah menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Pada tahun 2026, tercatat 236 pendaftar yang mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, 106 mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa, sebanyak 98 mahasiswa menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, sedangkan 8 lainnya berkuliah di perguruan tinggi swasta. Selain memperluas akses pendidikan, Pemkab Rembang juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pendidikan melalui penetapan desa prioritas. Tahun ini tercatat 11 desa yang diprioritaskan karena memiliki jumlah sarjana paling rendah. Masing-masing desa prioritas ditargetkan mendapatkan 2 penerima beasiswa. Namun dari 11 desa tersebut, baru 8 desa yang memiliki pendaftar dengan total 14 orang. Solkan berharap skema tersebut dapat membantu meningkatkan jumlah sarjana di desa-desa yang selama ini masih memiliki jumlah lulusan perguruan tinggi relatif rendah. Sementara itu Bupati Rembang Herno menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu dukungan terhadap pendidikan diberikan secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Menurutnya, beasiswa pendidikan tinggi bukan hanya bentuk dukungan pemerintah, tetapi juga kesempatan yang harus dimanfaatkan para penerima untuk meningkatkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi bagi daerah. Bupati Herno berpesan agar para penerima beasiswa menjadikan kesempatan tersebut sebagai amanah dan membuktikan kepercayaan pemerintah melalui prestasi serta karya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Lantik 60 pengurus GOE, Wakil Bupati Banjar dorong perempuan jadi agen perubahan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Pepen Effendi, reporter dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pepen Effendi, silakan.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi melantik 60 pengurus gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Banjar di Aula Kiai Haji Kasul Anwar Disdik Banjar Selasa pagi. Sejumlah pengurus GOW yang dilantik yakni Ketua Hajah Fatmawati, Wakil Ketua Hajah Rahmi Robiati, dan Hajah Rini Agustina, Sekretaris Paramita Sintia Nurani, Sekretaris 1 Nur Hidayah, Bendahara Dewi Sari, dan Bendahara 1 Hajah Dr. Ani Rusmila. Kepada yang baru dilantik, Habib Idrus menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus GOW masa bakti 2026-2030 dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi serta semangat pengabdian untuk kemajuan perempuan, keluarga dan masyarakat Kabupaten Banjar. Menurutnya GOW merupakan wadah strategis yang menghimpun berbagai organisasi perempuan untuk bersinergi, berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Keberadaannya memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, mendorong pemberdayaan ekonomi serta membangun generasi yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia. Sementara itu, usai dilantik, Ketua GOW Banjar Hajah Fatmawati mengatakan, sebagai mitra strategis pemerintah daerah, GOW bertugas menyelaraskan langkah serta program kerja yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, GOW Kabupaten Banjar berkomitmen untuk memperluas fokus geraknya pada isu-isu strategis daerah. Beberapa program prioritas yang akan digalakkan antara lain penurunan angka stunting, penanganan anak tidak sekolah atau ATS, dan sinergi program daerah. Demikian Bapak FND, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Pepen Effendi, reporter dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
5: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampar Rio, Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta, Kalimantan Timur, Gemilang, Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manih, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohimo, Papua, RT FM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimnang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Dan pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, kita awali sesi 2 laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. Undang-undang reforma agraria disahkan, ikhtiar negara tuntaskan konflik dan basmi mafia tanah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan.
6: Dari PP Indonesia, rapat paripurna ke-6 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria yang disahkan menjadi undang-undang. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta pada Selasa. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan pembentukan RUU tersebut menjadi ikhtiar negara dalam menjawab akar persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan dengan tuntas. Dia menyebut bahwa persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi, serta konflik agraria yang berkepanjangan dan berdampak luas. Selain itu, amanat TAP MPR tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta semangat Undang-Undang Peraturan Desa, pokok-pokok agraria dipandang belum sepenuhnya terwujud dalam pengaturan komprehensif dan terintegrasi. Menurut Imam Sukri, penyusunan RUU pengaturan reforma agraria dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi, yakni dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Ia menjelaskan bahwa Badan Legislasi DPR telah melakukan pertemuan sedikitnya dengan 55 pihak yang terdiri atas akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, serta kementerian lembaga terkait untuk membahas hal tersebut. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya baik, terima kasih Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Timur. Distikbud Kutai Timur perpanjang pembelajaran jarak jauh akibat polusi udara di 5 kecamatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Esther Pakabu, reporter RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Esther Pakabu, silakan.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih mengganggu aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman membuat pembelajaran tatap muka kembali dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh merupakan metode belajar ketika guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama secara langsung, sehingga proses pembelajaran dilakukan dari lokasi masing-masing. Di Kutai Timur, kebijakan PJJ yang mulai diberlakukan sejak 18 September 2026 masih terus berlangsung hingga ada pemberitahuan resmi untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mengatakan, perpanjangan PJJ mengacu pada hasil pemantauan kondisi kesehatan dan kualitas udara di wilayah tersebut. Ya, menurut Mulyono, keputusan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka sangat bergantung pada hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kutai Timur. Dan berdasarkan pembaruan data terbaru, masih terdapat sejumlah wilayah dengan kondisi kualitas udara yang dinilai belum aman. Sehingga hari ini, pemberitahuan resmi dari Dinas Kesehatan, masih ada 5 kecamatan yang kondisinya masih belum terlalu aman atau masih merah. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala berdasarkan pembaruan data per 21 September 2026 dari 21 wilayah kerja puskesmas di Kutai Timur. Terdapat 5 puskesmas dengan kondisi udara luar ruang kategori tidak sehat. Kelima wilayah tersebut terdiri dari Teluk Pandan, Sepaso, Sangkulirang, Muara Bengkal, dan Kecamatan Nabusang. Dikatakan Yuwana, setiap 12 jam mereka mengupdate kualitas udara di Kutai Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, seluruh satuan pendidikan di daerah tersebut masih menerapkan BDR hingga 23 September 2026, menyusul kondisi kualitas udara yang belum membaik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Esther Pakabu, reporter RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sekarang kita menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Dua direktur definitif dilantik BUMD Sragen didorong perkuat tata kelola dan inovasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dewi Ratih, reporter Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dewi Ratih, silakan.
8: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
9: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik dua direktur definitif Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen. Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 4 Pemda Terpadu Sragen, Senin 21 September 2026. Dua pejabat yang dilantik yakni Sri Wanto sebagai Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, serta Suwarsono sebagai Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance agar BUMD mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang makin berkembang. Bupati menjelaskan, BUMD saat ini menghadapi tantangan berbeda dibandingkan awal berdirinya. Perkembangan dunia usaha membuat BUMD harus mampu menyeimbangkan peran antara mendorong perekonomian publik tanpa mematikan usaha masyarakat. Bupati berharap dengan dilantiknya dua direktur definitif tersebut, BUMD Sragen mampu memperkuat tata kelola, beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha, dan menghasilkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
10: Ya tentu ini kan direktur definitif yang setelah sekian lama selama ini PLT. Harapan kita dengan yang definitif ini mereka bisa menumbuhkan BUMD yang ada saat ini lebih baik sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Tentu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi mereka di dalam melakukan tata kelola BUMD ini. Saya yakin mereka bisa melakukan itu.
9: Merespon arahan Bupati, Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, Sriwanto menyatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan kondisi internal perusahaan. Pemetaan tersebut antara lain mencakup kondisi sumber daya manusia atau SDM sebagai dasar untuk menentukan langkah pembenahan dan pengembangan usaha. Sementara itu, Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan, Suwarsono menyebut, perkembangan teknologi dan persaingan industri percetakan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi mesin, sistem pemasaran, hingga SDM sebelum menentukan strategi pengembangan usaha.
8: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya, baik, terima kasih Dewi Ratih, reporter Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Semoga mampu membangkitkan optimisme rakyat Indonesia dalam membangun negara dan bangsa melalui berita-berita ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan budaya yang berkembang di daerah. Saya Aldo Helambang, beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Sabia FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Belajar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, Reta. Selamat sore, rekan Reta.
1: Iya, selamat sore, rekan Ria.
0: Ya, gimana kabarnya Palangkaraya sore hari ini, rekan Reta?
1: Ya, untuk kabarnya baik, puji Tuhan. Untuk Palangkaraya, untuk sore ini tadi saya berangkat, sudah ada terik matahari ya. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
0: Syukurlah kalaupun begitu, rekan Reta ya. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Reta?
1: Iya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi yang dimana satwa langka mati di lokasi karhutla.
0: Informasinya dari Palangkaraya, Reta, silahkan.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
2: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari, dia lari. Ternyata di belakangnya ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
3: Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. 2 ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Teratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
4: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar, 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelepuk gitu.
3: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Ria di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari rekan ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri. Ya, saya masih mencoba menghubungi rekan Heri yang ada di Tarakan. Rekan Heri. Rekan Heri. Heri Susanto.
1: Iya.
0: Ya. Apa kabar sore hari ini rekan Heri di Tarakan? Heri Susanto. Ya. Rekan Andri, kita berlanjut ke kawan yang lain menuju Banjarmasin.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Auliana, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin, cuaca, kondisi untuk saat ini rekan Auliana?
1: Cerah berawan dan juga berangin Mbak Ria. Nah, sebaliknya gimana di Samarinda sore hari ini?
0: Kalaupun cuaca Samarinda cerah berkabut, bukan berawan rekan Auliana. Beda.
1: Bukan berawan ya. Iya, kayaknya kabutnya udah ada agak-agak ke Samarinda Mbak Ria.
0: Larinya ke sini ya.
1: Mungkin lelah, mungkin bertahan di sini dia.
0: Yang pasti

0: Setelah hari-hari penuh penantian dalam duka, informasi selengkapnya Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi.
2: Sebanyak 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin. Identitas kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri, Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengonfirmasi kepastian kelima identitas jenazah tersebut. Proses identifikasi dipastikan melalui kriteria medis, pemeriksaan gigi, dan properti milik korban.
1: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai dengan hari Selasa 22 September 2026 adalah 14 orang. Yang belum teridentifikasi sebanyak 4 orang.
3: Total 18. Menunggu
1: hasil dari proses DNA. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, total ada 18. Sampai hari ini ditemukan.
2: Kabar kepastian identitas ini menjadi titik terang bagi keluarga korban. Salah satunya Suri Setianingsih yang berhari-hari menanti kabar suaminya Jumbri, anak buah KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, ia berusaha mencari informasi setiap adanya temuan jenazah baru.
4: Ya, karena itu tadi, Mbak. Posisi suami saya sudah dipastikan di luar kapal pas kejadian, sudah melempar ke laut. Otomatis kan peluang di laut, di kapal itu nggak ada. Jadi, ya itu ke ini. Terus feeling aja sih Mbak, karena udah pasti kayak ikut kedampar di pantai. Feeling saya udah ke situ terus. Makanya saya kalau ada penemuan dari kapal nggak terlalu ini.
2: Sementara itu, hingga hari ke-10 operasi SAR pada Selasa kemarin, tercatat 126 korban berhasil dievakuasi. Sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan 18 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 117 korban lainnya yang masih dilaporkan menghilang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
5: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nukan ada rekan saya, rekan Rista. Selamat sore, rekan Rista.
1: Selamat sore, rekan Ria.
0: Iya, Rista, gimana cuaca di Nunukan untuk saat ini, rekan Rista?
1: Saat ini cuacanya cukup mendung ya. Tadi sempat hujan, panas lagi. Terus kayaknya ini mau hujan lagi nih, bisa jadi, rekan Ria.
0: Iya, yang pasti cek kondisi ya.
1: Bisa gimana kabarnya?
0: Sini lagi cerah berkabut, rekan Rista.
1: Semoga segera turun hujan ya, rekan Ria.
0: Insya Allah. Baik, informasi apa dari Nunukan, rekan Rista?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026.
0: Silakan, rekan Rista, informasi lengkap untuk pendengar kita sore hari ini, Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Ria. Pendengar dan pemirsa, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun rupiah dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun rupiah. Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
2: Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, Ramsah.

529.67 setelah keluar 1.700.000.

Penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada rapat paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

0: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Ria, demikian informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan. Kami kembalikan ke Anda.
2: Baik, terima kasih Rekan Risa dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjir Nusantara. Kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Bula Kaltimtara menguasai 15 ribu ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Kaltim dalam menghadapi tantangan stok lokal. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multi Anata.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara memastikan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga akhir 2026 datang. Bulog Kaltimtara saat ini menguasai sekitar 15 ribu ton beras yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan bagi masyarakat. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kaltimtara, Muzaddin Said, kepada RRI mengatakan stok tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah. Menurut Muzaddin, penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 yang program tersebut bakal berlanjut hingga Desember sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain bantuan pangan, Bulog juga menjaga stabilitas harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan upaya tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah wilayah. Namun Muzaddin Said menyebut ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi tantangan dari sisi produksi dan ketersediaan stok lokal. Pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan Kaltim masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi melalui mekanisme pemerataan stok antar kantor bulog. Muzaddin Said menjelaskan distribusi tersebut dilakukan ketika terdapat daerah yang mengalami kelebihan stok yang stok kemudian dialokasikan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Kalimantan Timur.
2: Kalau potensi dengan ketahanan pangannya kalau di apa namanya dari sisi kita ya di bulog ini kita sekarang kuasai kurang lebih sekitar 15.000 ton. 15.000 ton ini kita pakai untuk bantuan pangan yang dari penugasan pemerintah. Ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya. Sekarang ini kita salurkan di Juli sampai dengan September 3 bulan dan lanjut nanti sampai Desember. Kemudian ada untuk menjaga inflasi daerah dengan beras SPHP yang kemasan kuning, kegiatan-kegiatan GPM seperti itu. Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya khususnya ini di bulog ini sampai dengan akhir Desember seperti itu. Nah memang sementara ini kalau untuk Kaltim sendiri di dalam penguasaan atau ketahanan pangannya sendiri memang selama ini kita masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi seperti itu, tapi antar bulog.
1: Selain peningkatan penyerapan beras turut menghadirkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan yang Muzaddin Said mengatakan infrastruktur pergudangan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung besarnya stok hasil penyerapan. Karenanya pemerataan stok antar gudang dan antar wilayah menjadi salah satu langkah bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan pasokan tetap berjalan di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
0: Dan pendengar lintas Banjir Santaraya, kami akhiri di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sore hari ini rekan-rekan saya Harry. Selamat sore rekan Harry. Rekan Harry Susanto. Selamat sore. Ya. Dan sampai sore hari ini kita rekan Harry.
1: Ya, halo. Selamat sore. Halo rekan Ria.
0: Halo, halo juga. Ya, gimana kabarnya rekan sore hari rekan Harry?
1: Parakan cuaca cerah dan sudah hujan Parakan ya, dari tadi pagi juga hujan.
0: Baik. Alhamdulillah kalau begitu rekan Harry. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Harry?
1: Dari Tarakan terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara membuka suara mengenai usulan UMP 2027 sebesar 9%.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita sore hari ini rekan Harry Susanto dari Tarakan Kalimantan Utara.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menegaskan pengusulan kenaikan upah minimum provinsi 2027 disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat baru diteruskan ke daerah. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional.
2: Sebaiknya mereka mengajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Jadi nanti itu kan berbelikan di pusat. Nanti pusat lah nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja. Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mendara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Ria Arda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Harry Susanto untuk laporannya dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara Raya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
1: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
2: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
3: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
4: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 24 September 2026. Baik pendengar, saya jumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sejumlah berita di antaranya, Mah Yunadi dorong Formika jadi ruang kolaborasi wujudkan Kutai Timur berkelanjutan. Perkuat eliminasi TBC, PPTE, Kutai Timur ajak masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat. Sebelas desa persiapan Kutai Timur sudah masuk tahap di kementerian, tinggal menunggu hasil. Disdam Kartan, Kutai Timur serahkan 3 ekor buaya ke penangkaran teritip. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Kamis 24 September 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasannya siaran berita saat ini, selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait webinar PPTI digelar di Kutai Timur, Siti Robiah paparkan peran komunitas dalam eliminasi TBC. Berita kami kutip dari media Kutai Timur gab.go.id, webinar reguler Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI berlangsung di Kabupaten Kutai Timur. Mengusung tema peran aktif sektor komunitas dan dunia usaha mendukung eliminasi TBC tahun 2030. Kegiatan yang diikuti pengurus PPTI seluruh Indonesia ini berlangsung secara daring, digelar di ruang rapat Diskominfo Staper Kutai Timur pada Rabu 23 September 2026 kemarin. Tidak hanya menjadi tuan rumah, Ketua PPTI Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah juga berkesempatan menjadi narasumber pada kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua PPTI Pusat Yani Prayogo. Ketua Umum BPP PPTI Yani Prayogo menyebut bahwa webinar reguler menjadi bagian dari langkah organisasi dalam memperkuat kapasitas SDM, memperluas wawasan pengurus dan anggota, sekaligus membangun sinergi yang lebih nyata dalam penanggulangan TBC. Ia menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, serta sektor swasta perlu terus diperkuat. Dalam konteks Kutai Timur, upaya tersebut juga diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat agar persoalan TBC tidak hanya dilihat dari sisi pengobatan, akan tapi juga menyangkut edukasi dan aspek psikososial pasien. Yani juga menilai keterlibatan dunia usaha memiliki ruang yang besar dalam mendukung program penanggulangan TBC. Kontribusi sektor industri dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap kegiatan promotif dan preventif, edukasi kesehatan maupun pendampingan masyarakat, sehingga penanganan TBC dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.
Sementara itu dalam paparannya, Ketua PPTI Cabang Kutai Timur, Siti Robiah mengatakan bahwa peran organisasi tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan, akan tapi juga dengan terlibat langsung dalam upaya menemukan kasus, mendampingi pasien, mendorong pencegahan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai unsur masyarakat. Saat ini PPTI Kutai Timur telah memiliki 18 pengurus anak cabang yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah pengurus, ya kami ulangi kembali pendengar, jumlah pengurus anak cabang mencapai 283 orang. Penguatan organisasi tersebut menjadi salah satu modal untuk memperluas jangkauan kegiatan penanggulangan TBC hingga ke tingkat masyarakat. Dalam pelaksanaan program, PPTI juga memperkuat kapasitas kader. Materi PPTI mencatat sebanyak 228 kader telah mendapatkan on-job training. Sementara pada tahun 2026 sebanyak 282 kader telah mengikuti refreshing dan OJT atau on-job training yang merupakan perwakilan kader dari desa dan kelurahan. Kader tersebut berperan dalam mendukung penemuan kasus melalui screening, investigasi kontrak, serta rujukan masyarakat yang diduga mengalami TBC. PPTI juga terlibat dalam kegiatan tracing TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis pada 118 lokus dengan sasaran 11.800 orang. Upaya pencegahan juga menjadi bagian dari kegiatan PPTI. Organisasi mendorong peningkatan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT, khususnya bagi kontak erat maupun kontak serumah yang memenuhi kriteria. Cakupan terapi pencegahan tuberkulosis di Kutai Timur tercatat meningkat dari 4,7% pada tahun 2025 menjadi 22,4% pada Januari hingga September 2026 berdasarkan data yang ditarik dari SITB per 18 September 2026. Di sisi edukasi, PPTI secara rutin melakukan sosialisasi TBC di masyarakat, mulai dari lingkungan RT RW, desa, sekolah, hingga tempat ibadah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar 3 hingga 5 kali dalam sebulan. PPTI juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk membantu menyampaikan informasi mengenai TBC, sekaligus mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien. Dan peran PPTI juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam materi tersebut disebutkan keterlibatan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Basnas, Dunia Usaha, serta unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut antara lain mencakup bantuan sosial, renovasi, ventilasi, dan jamban bagi penderita TBC, dukungan nutrisi, bantuan transportasi untuk proses rujukan pasien TBC resisten obat, hingga advokasi kepada perusahaan terkait pekerja yang mengalami TBC. Pada tahun 2026, PPTI juga telah menyalurkan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada 200 pasien yang membutuhkan tambahan asupan nutrisi. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pasien agar proses pengobatan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan yang berlangsung selama sehari itu juga menghadirkan narasumber psikiater Dr. Andi Zulkifli serta Febriana Gurniasari yang mewakili salah satu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur.

Ya, baik, Badegar, di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perkuat eliminasi TBC, PPTI Kutai Timur ajak masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id, peran masyarakat dan dunia usaha menjadi kekuatan penting dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Kutai Timur. Keterlibatan berbagai elemen juga dibutuhkan untuk mendukung penemuan kasus, pendampingan pasien, hingga memastikan pengobatan berjalan sampai tuntas. Ketua PPTI Cabang Kutai Timur Siti Robiah mengatakan bahwa penyelesaian persoalan terkait TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, namun menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat dalam upaya mengeliminasi TBC, terutama di wilayah Kutai Timur. Ia juga menyebut keterlibatan dunia usaha juga mulai memberikan dukungan nyata, salah satunya melalui salah satu perusahaan yang memiliki kader binaan untuk membantu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, kami ulangi pendengar, untuk membantu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara rutin. Ya, pendengar, ia menilai edukasi masih menjadi pekerjaan penting karena sebagian masyarakat termasuk kalangan pelajar belum sepenuhnya memahami TBC, mulai dari cara penularan, gejala, pemeriksaan, hingga pentingnya menyelesaikan pengobatan. Karena itu, PPTI terus mendorong kegiatan penyuluhan agar masyarakat tidak takut memeriksakan diri ketika menemukan gejala yang mengarah pada TBC. Ya, berdengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Formika Kutai Timur perkuat kolaborasi multi pihak melalui Lokakarya Rencana Aksi. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Forum Multipihak atau Formika Kabupaten Kutai Timur memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui Lokakarya Rencana Aksi Formika yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 23 hingga 24 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan mitra pembangunan GIS tersebut dibuka Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi pada Rabu 23 September 2026 kemarin. Hadir Ketua Formika yang juga Sekretaris Daerah Kutai Timur Rizali Hadi, perwakilan GIS, sejumlah kepala perangkat daerah, serta perwakilan sektor swasta dan perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur. Ketua Harian Formika Kutai Timur Sudirman Latif mengatakan bahwa Lokakarya menjadi momentum untuk memperkuat peran Formika sebagai platform multipihak dalam mendukung pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan. Menurut Sudirman, Formika terlibat. Kami ulangi kembali pendengar, menurut Sudirman, Formika telah melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, praktisi lingkungan, akademisi, mitra pembangunan, hingga forum lingkungan lainnya. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2023 hingga awal 2026, berbagai kegiatan kolaborasi telah dilaksanakan. Di antaranya dialog tematik secara rutin setiap bulan, pelatihan peringkatan kapasitas kelembagaan dan individu anggota, serta diskusi dan kajian yang diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Meski demikian, keterlibatan pemangku kepentingan dinilai masih perlu diperluas. Sudirman menyebut belum seluruh anggota Formika terlibat aktif dalam berbagai kegiatan terutama dari sektor swasta. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat melalui Lokakarya, sebab pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Dan melalui Lokakarya selama 2 hari ini, Formika juga mendorong penguatan tata kelola kelembagaan, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, serta menyusun rencana aksi yang lebih konkret dan terukur. Rencana aksi tersebut diarahkan selaras dengan visi Kutai Timur Hebat 2045. Kami laporkan khususnya pada pilar daya saing daerah,
dan kemandirian pangan. Sudirman berharap hasil lokakarya tidak berhenti pada kesepakatan di tingkat forum, akan tapi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mahyunadi dorong Formika jadi ruang kolaborasi wujudkan Kutai Timur berkelanjutan. Berita kembali kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mendorong forum multipihak atau Formika menjadi ruang bersama untuk menyatukan potensi dan memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan Kutai Timur yang inklusif, mandiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Mahyunadi saat membuka lokakarya rencana aksi Formika di Samarinda pada Rabu 23 September 2020. 26 kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dilaksanakan bekerja sama dengan mitra pembangunan GIS dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Formika yang juga Sekretaris Daerah Kutai Timur Rizali Hadi, Ketua Harian Formika Sudirman Latif, perwakilan GIS, Kepala Perangkat Daerah, serta unsur sektor swasta dan perusahaan. Mahyunadi mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana Kutai Timur dibangun saat ini, akan tapi juga bagaimana pembangunan tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Menurutnya, Kutai Timur memiliki sumber daya alam yang besar dan potensi ekonomi yang beragam. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan tersebut dapat dikelola sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Ia menilai transformasi ekonomi perlu terus didorong melalui penguatan hilirisasi, pengembangan ekonomi lokal, dan diversifikasi sumber-sumber ekonomi. Pada saat yang sama, ketahanan pangan juga perlu diperkuat melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor produktif lainnya. Mahyunadi menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki peran dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Ya, baik, Badegar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini.

Ya, baik, mendengar berita selanjutnya kami hadirkan terkait Disdam Kartan Kutai Timur serahkan 3 ekor buaya ke penangkaran teritip. Berita kami kutip dari media Antara News Kaltim, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Kartan Kabupaten Kutai Timur menyerahkan 3 ekor buaya hasil evakuasi dari permukiman warga ke penangkaran teritip Balikpapan pada Selasa 22 September 2026. Setelah berhasil diamankan dari lokasi tangkapan warga, buaya-buaya ini terlebih dahulu ditampung sementara di wilayah kantor. Setelah itu, langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses penanganan dan relokasi. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh tim rescue Disdam Kartan Kutai Timur MUIS pada Rabu 23 September 2026 kemarin. Pendengar, penyerahan satwa liar tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut evakuasi guna mengurangi risiko konflik antara buaya dan warga sekaligus memastikan satwa mendapatkan penanganan yang sesuai. Ia mengatakan bahwa 3 ekor buaya yang diserahkan memiliki ukuran berbeda-beda. Buaya terbesar memiliki panjang 4,4 meter, sedangkan 2 lainnya masing-masing berukuran 1,5 meter dan 70 cm. Pendengar MUIS juga menjelaskan proses relokasi dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Provinsi. Koordinasi tersebut menyesuaikan perubahan regulasi terkait kewenangan penanganan konflik satwa buaya. Menurutnya, penanganan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA kini dikoordinasikan bersama BPSPL. Dalam proses tersebut, pihak penangkaran teritip menyatakan kesediaannya menerima 3 buaya hasil evakuasi. Pengiriman 3 ekor buaya tersebut dilakukan dengan menempuh perjalanan darat dari Sangatta menuju Balikpapan. Dan waktu keberangkatan dipilih dengan mempertimbangkan kondisi fisik satwa selama perjalanan. Dan pendengar, rombongan tiba di penangkaran teritip Balikpapan pada Selasa pagi. Proses penyerahan secara resmi ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Disdam Kartan Kutai Timur dan pihak pengelola penangkaran. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan satwa liar yang dievakuasi dari lingkungan permukiman sehingga keselamatan masyarakat dapat diperhatikan tanpa mengabaikan penanganan dan kelangsungan hidup satwa. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, 11 desa persiapan Kutai Timur sudah masuk tahap di kementerian, tinggal menunggu hasil. Berita kami kutip dari media pusaranmedia.com, sebanyak 11 desa persiapan di Kabupaten Kutai Timur telah sampai pada tahap kementerian. DPMDes Kutai Timur kini tinggal menunggu hasil dari proses pemekaran yang telah dikawal hingga tingkat pemerintah pusat. Kepala Bidang Penataan Desa DPMDes Kutai Timur Padliansyah mengatakan bahwa proses 11 desa tersebut sudah dikawal pihaknya hingga ke tingkat kementerian. 11 desa tersebut yakni Sekorau Atas, Tepian Budaya, Desa Tepian Raya, Desa Tepian Madani, Desa Jabdan, Desa Parianum, Desa Kelincau Tengah, Desa Miau Baru Utara, Desa Pinang Raya, Desa Kerayaan Bilas, dan Desa Bukit Pandan Jaya. Padliansyah menjelaskan bahwa pengawalan pemekaran desa merupakan bagian dari tugas DPMDes. Pihaknya membantu usulan pemekaran yang diajukan dari tingkat kecamatan agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan. Dan ia juga menambahkan proses pemekaran desa tidak hanya berlangsung di tingkat kabupaten. Usulan harus melalui tahapan di tingkat provinsi sebelum dilanjutkan ke pemerintah pusat. Dan sebagai informasi, 11 desa yang saat ini prosesnya sudah sampai kementerian, DPMDes masih menunggu hasil tahapan tersebut sebelum proses berikutnya dilakukan.

0: Ya, baik, Badegar, di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. 4 sumber listrik terganggu, pasokan listrik di Kutai Timur belum normal. Berita kami kutip kembali dari media pusaranmedia.com, gangguan pasokan listrik masih terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini disebut berkaitan dengan gangguan pada sejumlah sumber listrik yang terhubung dalam sistem interkoneksi. Interkoneksi adalah jaringan yang menghubungkan beberapa pembangkit listrik dan gardu induk melalui saluran transmisi agar dapat saling berbagi dan menyalurkan pasokan energi secara bersama-sama. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengaku terdapat 4 sumber listrik yang mengalami gangguan secara bersamaan. Sumber tersebut antara lain berada di Sangatta, termasuk Tanjung Bara, wilayah Kutai Kartanegara Tenggarong, dan Banjarmasin. Menurutnya, perbaikan terhadap sejumlah sumber listrik tersebut masih berlangsung. Untuk wilayah Sangatta, kondisi pasokan listrik disebut mulai membaik. Ardiansyah menambahkan bahwa proses perbaikan tetap dilakukan untuk memulihkan sistem kelistrikan yang mengalami gangguan. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Ya, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.